Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana beserta staf dan jajaran mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah setia menjadi suara Indonesia, menyampaikan informasi, mengedukasi, dan menyatukan masyarakat di seluruh pelosok negeri. Semoga RRI semakin profesional, inovatif, dan terpercaya dalam menghadirkan informasi yang mencerahkan serta memperkuat persatuan bangsa. Terus mengudara, terus menginspirasi, terus menyatukan Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua.

Tema Pro 2 hari ini super duper spesial karena kita lagi memperingati hari RRI ya, yang ke-81. Kalau dipikir-pikir 81 tahun itu bukan waktu yang sebentar banget ya. Dari zaman radio masih jadi salah satu sumber or even mungkin satu-satunya ya sumber informasi utama masyarakat, terutama masyarakat yang menengah ke bawah begitu ya. Sampai sekarang ketika kita hidup di era TikTok, podcast, YouTube dan segala macam platform digital, radio tetap punya tempatnya sendiri, punya pasarnya sendiri, Tamu Pro 2. Dan mungkin salah satu hal yang paling seru dari radio adalah ya kita gak cuma mendengarkan suara ya, tapi seringkali merasa ditemenin. Makanya no wonder Tamu Pro 2 ya. Zaman sekarang zuzur ya, walaupun aku nih penyiar RRI which is segmentasinya anak muda ya, justru yang banyak dengerin tuh adalah yang udah cukup lanjut usia. Kayak gen milenial ke bawah berarti jatuhnya. Enggak dong, ke atas begitu ya. Iya, termasuk sama bapak aku begitu. Jadi kalau misalkan ngerjain sesuatu di rumah, ya udah dengerin Pro 2 aja. Kalau enggak gitu apa dengerin Pro 1 begitu ya di rumah. Udah memang, makanya ya enggak salah juga sih. Zaman sekarang radio itu identik dengan kakek nenek begitu ya. Kalau kita orang Bali bilangnya, dadong pekak kamu pasti dengerin radio. Kakek nenek kamu pasti dengerin radio. Ya iya, karena biasanya mereka di kampung itu ya sendiri, kalau gak sendiri ya sama siapa sih di kampung gitu kan. Dan yang dengerin mereka adalah radio, suara kita nih seorang penyiar Teman Pro 2 ya. Well, buat kamu Teman Pro 2 yang punya mungkin cerita khas atau hal lucu ketika mendengarkan radio, boleh di-share juga ya sebagai selebrasi kita bareng-bareng untuk memperingati HUT RRI yang ke-81 nih Teman Pro 2.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibong Carton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simple tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele ke dalam

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Ya, kalau kita ngobrolin radio sebenarnya ya tidak hanya sekedar soal penyiar yang ngomong di depan mikrofon ya. Karena ada banyak banget pendengar yang dengerin mungkin sambil sarapan, terus di perjalanan ke kantor, nemenin mereka sambil kerja, bahkan mungkin ada yang setiap hari, setiap jam di jam yang sama ya. Mereka punya kebiasaan muter itu radio. Ya, itu frekuensi cuman untuk dengerin program tertentu atau penyiar tertentu aja deh. RRI sendiri juga terus berusaha Tabum Pro 2 ya, berusaha hadir tidak hanya sebagai sumber informasi tetapi juga sebagai ruang edukasi. Nih, selain edukasi ada hiburan, budaya dan tempat kamu nih ya, masyarakat mendapatkan informasi yang terpercaya ya. Anti hoax-hoax club pokoknya. Jadi kalau selama ini kamu punya memori tertentu dengan suara radio, entah itu dengan suara penyiarnya, ya penyiar favorit kamu, lagu yang pernah diputar, atau program yang selalu kamu tunggu, berarti kamu juga sebenarnya punya loh bagian kecil dari perjalanan radio ya, teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi. Produk.

Tinggi Taman Pro 2 Messi joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Lanjut lagi Taman Pro 2. Karena hari ini ya di hari yang sangat-sangat spesial Taman Pro 2 di usia yang ke-81. Waduh, ini seumuran sama nenek angku ya, Taman Pro 2. RRI membawa spirit ya, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Karena radio hari ini tidak hanya tentang okay, kita harus mempertahankan tradisi ya, tapi juga gimana sih terus relevan gitu ya dengan generasi sekarang seiring dengan berjalannya perkembangan teknologi and many more ya, Taman Pro 2. Pun kalau kamu kemarin juga ikutin nih ada RRI Fest 2026 juga mengangkat semangat harmoni dalam aksi bersama membangun negeri ya. Of course dengan banyak sekali kegiatan yang menyentuh kami masyarakat, salah satunya adalah dari penyediaan stand UMKM, terus juga ada hubungan dengan lingkungan, kesehatan, sampai kegiatan sosial ya. Once again, happy birthday ke-81 untuk RRI. Dan buat kamu sekarang yang lagi dengerin RRI Pro 2 Denpasar, terima kasih ya udah jadi bagian dari perjalanan suara di sini Taman Pro 2 ya. Dan buat kamu juga nih yang demen banget dengerin siaran kita, terima kasih. Alangkah lebih baiknya disebarluaskan juga ya. I mean like masih banyak juga loh teman-teman aku yang ngerasa kita pengen lo dengerin kamu siaran Mita, cuman posisi teman aku di mana? Di Jogja lah, di Jawa. Oh, bisa. Aman aja ya. Sekarang radio especially nih ya di RRI Pro 2 Denpasar, kau bisa akses langsung aja streaming di rri.co.id Taman Pro 2. Atau much better download aja aplikasi RRI Digital, di sana juga compact banget. Tinggal buka aplikasinya, tap-tap, klik streaming sambil baca berita yang paling update juga bisa, Taman Pro 2.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh, gitu ya. Aku pikir selama pekerjaan selesai, itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah, itu dia. Jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak. Aktivitas tubuh yang sehat akan membantu Anda bekerja lebih produktif. Kerja maksimal, kesehatan tetap optimal.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagi teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Oke, teman Pro 2 ya, kalau dulu identiknya radio, ya udah. Radio adalah perangkat yang ada di ruang tamu, pasti banget. Kalau enggak gitu di dashboard mobil, kalau enggak gitu di dapur mamah kamu. Udah. Kalau enggak gitu juga ya udah di pos kamling sana itu ya dipakai untuk bapak-bapak kalau lagi ronda begitu ya, atau ibu-ibu lagi senam zumba, udah. Tapi sekarang radio juga ikut berubah, teman Pro 2 ya, kita bisa banget loh denger siaran lewat streaming aplikasi, bahkan sambil scroll social media. Itulah sekarang teknologi ya, kecanggih banget dunia nih teman Pro 2. Pun ada loh teman aku yang di luar negeri ya, dia itu dengan senang hati mendengarkan siaran kita di RRI. Dan kita di RRI juga ada Voice of Indonesia, of course, in foreign language begitu ya. Foreigner juga sangat-sangat bisa mendengarkan, ada bahasa Inggris, ingat aku ada bahasa Jepang juga deh. Maybe ada bahasa yang lain juga begitu ya. Aku jujur belum terlalu update untuk itu. Tapi buat kamu yang demen banget nih untuk mendengarkan siaran bahasa Inggris, kita juga ada nanti ya. Di jam 1 sampai jam 2 kita ada English Corner. Terus juga kalau memang yang mau full bahasa Inggris dan update-annya tentang Bali especially, kamu bisa joinan aja di Encyclo Bali setiap Sabtu Minggu di jam 12 sampai jam 2 siang. Begitu teman Pro 2 ya. Tapi ada satu hal yang aku merasa ini enggak akan berubah sampai kapanpun. Kekuatan suara untuk nemenin orang. Iya. Di tengah dunia yang serba apa-apa visual, ngeliat gambarnya segala macam, radio justru punya keunikan karena pendengar bisa membayangkan sendiri siapa nih yang lagi ngomong begitu ya. Mungkin teman Pro 2 gak tahu ya muka aku kayak gimana, pasti kebayang, oh Mita nih kayak gini nih orangnya, suka ngelawak segala macam. Atau mungkin secara fisik gimana Mita, mungkin agak tinggi kah atau gimana, terserah kamu, itu hak kamu untuk punya gambaran sendiri. Oh oke, okay, penyiar A suaranya kayak gini, kayaknya orangnya kayak gini deh secara fisik begitu ya. Ya itu dia teman Pro 2 ya. Suasananya juga bisa dibayangkan seperti apa dan cerita apa yang sedang dibagikan. Jadi ya, 81 tahun RRI tidak hanya tentang perjalanan kita dari masa lalu, dari masa nggak enak teman Pro 2, tapi juga tentang gimana sih radio terus beradaptasi ya, supaya apa, tetap dekat dengan pendengar sekarang. Itu dia ya. Once again, happy birthday ya untuk RRI yang ke-8. 81. Kenapa kita bilangnya happy birthday? Kenapa tidak selamat hari jadi? Karena ini RRI Pro 2 Denpasar ya. Kalau selamat hari jadi itu kayak you know like old school banget ya teman Pro 2. Mending happy birthday Besbi. Nah, gitu aja ya. Kita teman Pro 2 sebentar lagi nih jam 9 sampai jam 10 kita bakal ngebahas topik tentunya tentang environment begitu ya, lingkungan. Karena ini hari Jumat ya, biasalah. Dan buat kamu juga yang kepo nih ada updatean apa aja, selain kamu bisa pantengin siaran kita, kamu juga bisa cus ke Instagram kita karena di sana banyak banget konten menarik yang aku yakin belum kamu baca, belum kamu lihat ya teman Pro 2. Oke, stay tune di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Resensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanaya Suma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspa Karsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kali ini teman Pro 2 kita bakalan ngebahas mengenai pengolahan limbah ya, atau mungkin kita taunya zero waste management. Ini ada kaitannya erat sekali dengan sustainability, which is sustainability adalah hal yang wah digaungkan dalam segala aspek kehidupan kita teman Pro 2 ya. Ines, ini bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi ya, di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SHSIK MSI, Kapolda Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi media informasi perekat bangsa yang terpercaya, edukatif, dan berintegritas. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Teman pro dua pernah nggak sih kalau kita beli sesuatu terus beberapa menit kemudian ya udah ada sampahnya, either barang itu yang jadi sampah atau ketika kita buka itu kemasan begitu ya, jadi sampah segala macam, mulai dari plastik pembungkus, cup minuman, sedotan, tisu, even struk kamu belanja itu kecil-kecil kalau dikumpulin ya bisa jadi satu kantung penuh ya teman pro dua. Nah, disinilah konsep Zero Waste Management mulai menarik ya. As simple as Zero Waste bukan berarti kita sama sekali tidak boleh menghasilkan sampah. Dan rasanya itu akan nihil untuk dilakukan ya. Tapi ini adalah cara begitu ya. Gimana kita ngurangin sampah sejak awal dan sebisa mungkin begitu ngebuat barang yang kita gunakan tetap punya nilai guna selama mungkin. Jadi bukan sekedar oke, buang sampah pada tempatnya aja nih. Tapi berpikir ulang sebelum membeli, terus membuang itu barang sampai akhirnya nanti menumpuk di rumah kamu, teman pro 2.

0: Tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal. Yaitu sebelum tidur malam ya.

0: Surat untuk Ibu. Kepada Ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga Ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras, kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, berlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
4: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau kamu bingung banget ya dengan konsep zero waste management. Apa itu Miska? Ngapain nak ngujang nih gitu ya. Jadi kalau kamu mau memulai

baik kita bisa kenalan dulu dengan prinsip yang sangat-sangat akrab di telinga kita ya. Ada 3R, reuse, reduce, recycle. Tapi kalau ini dikembangkan lagi menjadi 5R ya. Refuse, reduce, reuse, recycle, and reuse. Jadi kalau refuse berarti apa? Menolak barang yang sebenarnya nggak kita butuhin. Contoh, sedotan, kantong plastik tambahan yang seharusnya kamu nggak perlu. Ya tolak aja nggak apa-apa. Reduce sudah pasti ya, kita kenal mengurangi konsumsi. Reuse ya, pakai kembali barang yang masih layak. Recycle, mendaur ulang. And rot, rotting begitu ya. Mengolah sampah organik supaya apa? Kembali menjadi bagian dari alam. Contoh, kompos. Jadi sebenarnya zero waste ini gak harus langsung yang wah ekstrim bawa semua peralatan sendiri kemana-mana wang-wang gitu ya. Bisa kita mulai dari satu kebiasaan kecil yang ya konsisten banget lah ya teman Pro 2.

Tahu nggak sih? Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ya, paling penting kalau kita ngobrolin tentang zero waste management, jangan sampai konsep ini ngebuat kita ngerasa, waduh kalau masih pakai plastik berarti kita gagal menerapkan itu. Ya nggak begitu juga Maimunah ya. Tujuannya adalah ya udah kita bisa mengurangi dampak nih, bukan mengejar kehidupan yang waduh 100% sempurna tanpa sampah. Itu mustahil, Miska ya. Misal minggu ini mulai bawa tumbler, minggu depan coba pakai tas belanja sendiri, atau mulai memilah sampah organik dan anorganik di rumah deh minimal ya. Karena kalau jutaan orang melakukan perubahan kecil secara konsisten, efeknya of course bisa jauh lebih besar daripada satu orang yang berusaha hidup sempurna sendirian, sendirian. Nah, kayak si SpongeBob itu sendirian, sendirian, sendirian gitu ya sama Bro 2. Oke, baik, karena udah jam juga, itu dia pertemuan kita di pagi hari ini. Edisi spesial ya untuk Best Be Best Be Happy Birthday untuk Radio Republik Indonesia ke-81 pun juga hari ini ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional, teman Bro 2. Once again dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia, Happy Birthday. Sekali di udara, tetap di udara. Karena udah jam juga, aku harus pamitan sama kamu. Langsung aja, akhirnya dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar, aku Mita Wulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.
3: Teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga,

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja, di semua 5,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

Hai, buat kamu yang baru gabung nih, hari ini Tia mau bahas tentang kain tenun rang-rang teman berdua. Nah, untuk pembuatan kain tenun rang-rang ini ya, benar-benar membutuhkan kesabaran banget sih. Dan harus teliti teman berdua. Mulai dari proses pewarnaan benangnya, penyusunan motifnya juga, apalagi penenunan yang dilakukan secara manual sama para perajin yang ada di Nusa Penida. Terus ya udah deh, jadi prosesnya itu panjang banget dan setiap kain ini punya nilai seni dan keunikan sendiri-sendiri. Jadi enggak ada yang sama nih karena ini kan handmade ya teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu pengen beli kain rang-rang terus mau kapel, jadi mau enggak mau harus ada yang beda dikit deh. Tapi enggak apa-apa enggak sih ya?

0: Seri, di mana teman-temanmu yang lainnya?
1: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
0: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
1: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.

Yes, kain rang-rang. Nah, kain rang-rang ini bisa kamu ubah nggak yang sekedar common aja ya teman-teman berdua. Jadi banyak banget desainer-desainer yang udah ngambil kain rang-rang ini buat dijadiin pakaian. Dan kalau yang paling simple, kamu bisa pakai common kalau mau sembahyang. Bisa juga dijadiin blouse, jadiin rok. Tas juga banyak banget loh sekarang kerajinan yang pakai tas dari kain rang-rang teman-teman berdua. Jadi ini memang udah masuk ke fashion secara modern ya. Jadi jangan kamu anggap meskipun itu kain dari lokalan atau mungkin bisa dibilang dari daerah ya teman-teman berdua, tapi it's still good untuk dipakai. Jadi jangan sampai kamu khawatir ini akan terlihat kuno atau no way, tapi ini akan still good teman-teman berdua kalau misalnya kamu pakai dengan cara yang benar.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju! Teman terbaik kamu.

Nah, balik lagi bareng sama aku Tia di 95,3 Pro 2 FM. And yes, teman Pro 2. Kita bahas-bahas tentang Sanghyang Grodok yang merupakan ritual pengaci desa di desa adat Lembongan, teman Pro 2, yang dahulunya selalu dipentaskan setiap 1 tahun sekali pada Sasih Karo Penanggal Ping Pitu sampai Panglong Ping Telu, teman Pro 2. Dan kini ketika upaya rekonstruksi berhasil dilakukan ya, teman Pro 2, ini dilaksanakan 2 tahun sekali. Dan ini harus bergantian ya teman Pro 2, of course dengan acara-acara besar kayak ya ngaben masal yang juga dilaksanakan 2 tahun sekali. Gitu teman Pro 2.

0: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah? Minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh. Di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah?
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.
2: You're listening Produ FM RRI Denpasar.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya info Pro 2.

Hari Radio Nasional ke-81 jatuh pada hari ini, teman Pro 2, 11 September 2026. Momentum bersejarah ini sekaligus menandai hari ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI yang didirikan pada tanggal yang sama, yaitu di 11 September 1945. Akademisi Universitas Warmadewa dan Pasar sekaligus pengamat media dari Bali, Dr. Inengah Mulyarta, menyampaikan sejumlah catatan dalam momentum peringatan Hari Radio 2026. Menurutnya, teman Pro 2, media radio saat ini menghadapi banyak tantangan, bahkan banyak media radio yang tutup karena tidak mampu bertahan menjalankan operasionalnya. Terkhusus RRI, teman Pro 2, Nengah Mulyarta berharap sebagai media penyiaran publik, RRI dapat menghilangkan kesan sebagai corong pemerintah yang saat ini masih melekat. Meski dalam operasionalnya RRI menggunakan APBN dan APBD, namun pengawasan dan kontrol sosial terhadap program pemerintah harus dilaksanakan. Sementara itu, dari generasi muda, Niputu Ari Darmayani mengatakan di era kecanggihan teknologi saat ini, radio menghadapi persaingan berat dengan media sosial. Adapun tema utama peringatan Hari Radio tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini mencerminkan komitmen radio sebagai media publik untuk terus menjaga kedaulatan informasi serta merawat persatuan bangsa. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

itu dia tadi dirimu ya, dari Gung Mas Pemayon Teman Pro 2 yang sudah terputar buat kamu. And yes, Teman Pro 2 di siang hari ini, Teman Pro 2, mari kita buka dengan happy, bukan happy birthday ya, tapi happy birthday, happy birthday to our RRI Teman Pro 2 Arya, alias di hari ini ya, 81 tahun sudah RRI berkumandang menemani kamu, Teman Pro 2, yang salah satunya adalah pastinya RRI Pro 2 dan Pasar yang sudah setia dan sedia banget menemani kamu nih, yang salah satunya bareng sama Tia di siang hari ini. Dan pas banget ya, Pro 2 Hitlist sama Pro 2, mari banget langsung kita buka dengan lagu-lagu yang membahas tentang radio dan sebagainya, Teman Pro 2. Jadi pokoknya kamu jangan bosan-bosan dengerin radio, apalagi RRI Pro 2 dan Pasar, karena hari ini Tia bakal nemenin kamu selama sejam ke depan bahas-bahas tentang lagu kece, Teman Pro 2. So let's we start with Radio from Lana Del Rey. Yeah.

0: Bu Bidan, kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, kamu bisa banget ya request lagu di siang hari ini teman Pro 2 di 95,3 Pro 2 FM. Ya, teman Pro 2 apalagi RRI ya di hari ini sedang merayakan HUT ya teman Pro 2 yang ke-81 dengan semangat transformasi dan pelayanan publik nih teman Pro 2. Ya, teman Pro 2 dan tadi pagi juga sudah berlangsung ya apel ya upacara teman Pro 2 memperingati HUT RRI yang ke-81 langsung dari lapangan Hayamuruk 70 dan Pasar. Ini ya, teman Pro 2, ini bahkan ya dari secara di pusat ya dari direktur kita teman Pro 2, direktur utama LPP RRI I Hendra Smo teman Pro 2 yang langsung bertindak sebagai inspektur upacara dalam acara peringatan hari ulang tahun dari RRI teman Pro 2. Ya enggak nyangkut juga pastinya Tri Prasetya RRI teman Pro 2. Ini nama teman Pro 2 di siang hari ini ya, biar makin merayakan, biar makin dirayakan nih teman Pro 2. Dia sudah terpampang nyata ya di TikTok RRI Pro 2 Denpasar. Jadi untuk kamu nih yang pengen di siang hari ini request-request buat orang tersayang, buat orang terkasih, boleh banget langsung di TikTok live-nya kita di RRI Pro 2 Denpasar. Atau WhatsApp kita juga boleh banget di 089 6200 3900. Jangan kemana-mana.

0: Waktunya kentongan.
1: Earthquake Warning Alert System adalah sebuah sistem yang berfungsi memberikan tanda peringatan gempa bumi kepada masyarakat secara otomatis dan sangat cepat. Sistem peringatan dini ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman sekaligus kewaspadaan masyarakat di daerah-daerah rawan bencana gempa bumi yang frekuensinya terus meningkat. EWAS memberi tanda peringatan gempa bumi berupa bunyi sirene yang keras di tengah masyarakat tepat saat guncangan gempa terjadi. EWAS efektif mendeteksi guncangan gempa dan membunyikan alarm peringatan dalam waktu kurang dari 5 detik.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI, Denpasar.

Teman Pro 2 itu dia tadi ya requestan di siang hari ini. Teman Pro 2 katanya salam-salam buat istrinya yang lagi di negara, Teman Pro 2. Dan di siang hari ini untuk requestannya kita sudahi dulu ya, karena udah mau jam 12 siang. And then of course bakalan ada Puji Tersandia juga, Teman Pro 2. Dan nanti selama sejam ke depan ya, dari jam 12 sampai jam 1 siang, Tia bakalan update tentang info kuliner dan UMKM Teman Pro 2. Thank you juga buat kamu yang masih standby di TikTok nih. Oke, nanti request-requestannya Tia buka lagi ya, Teman Pro 2. Hadir, Bok. Oke, terima kasih sudah hadir. Yaudah deh, langsung aja Tia puterin another songs buat kamu. Dan nanti pastinya di jam 12 akan terkumandang, of course, Teman Pro 2, Puji Tersandia. Jadi, di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.

teu-kite pratiak seukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pr-

kebersihan, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.

0: Yes, itu dia tadi baby ya teman pro 2. Dan di sini sudah enggak sendiri aja nih gue. Ada siapa aja nih?
1: Seperti halo. Biasa. Teman-teman pro 2 kembali lagi bersama Nadia dan
2: Mona.
0: Oke, ini tadi kalian habis ikut kegiatan RRI ya?
2: Iya, benar banget.
0: Boleh deh di-spill ngapain aja tadi?
2: Tadi siapa tuh yang tampil? Ada yang tampil hari ini.
0: Ariana Grande kah?
1: Yes. Sudah setara Ariana Grande ya, lebih tinggi lagi berarti.
0: Oh my god. Tadi ngapain performnya?
1: Aku dancing.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu Root dari Heart to Heart.
0: Root. Na Root. Udah.
1: Keluar K-popernya.
0: Oke. Terus tadi Mona ngapain?
2: Kalau tadi aku jadi supporternya.
1: Iya, benar
0: biasa. Tapi tadi Mona ikut apel juga ya, memperingati HUT RRI di hari ini ya. Pastinya merayakan HUT RRI yang ke-81.
2: Iya, bener banget.
0: Biar makin dirayakan, hari ini kita bahas-bahas kuliner dulu enggak sih?
2: Benar. Apa ini udah siang ya? Udah jam makan siang.
0: Tapi kalian udah makan enggak? Udah.
1: Kebetulan sudah. Benarnya.
2: Sudah warak, sudah kenyang.
0: Oke deh, nanti kita bakal bahas lebih jauh lagi ya. Biar makin semarak nih di siang hari ini, kita akan melihat si Nadia ini dance lagi ya dengan lagu Root. Ini dia spesial buat kamu.

0: chiedere.
1: Sejarah hari lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen penting sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: Yes, itu dia tadi NPD sudah terputar teman Pro 2. Dan menurut kalian NPD itu plus apa minus?
1: Plus minus pastinya. Oke.
0: Oke deh. Tapi pernah gak kalian seyakin itu untuk masakan kalian tuh enak gitu lah?
1: Masalahnya ya Kak Tia, aku gak pernah masak.
0: Aduh. Kalau dari Mona sendiri gimana? Oh my god, thanks. Berarti ini ada pemasak dan pemakan ya di sini ya. Aduh. Enggak apa-apa, tapi kalau misalnya dipuji sama orang terdekat berarti itu emang jujur. Tapi kayak dipuji sama saudara tuh kayak sesuatu yang agak meragukan enggak sih? Karena kayak ya udah dia happy karena dimasakin ya. Oke, enak gitu. Besok biar dimasakin lagi karena kita happy masakin mereka gitu loh. Oke. Okay. Ya aku kan tadi nanya ya.
1: Gimana sih Mona ini?
0: Ya, lo
1: ulang kak soalnya,
0: Kamu ngerasa happy nggak? Dan kamu ngerasa bertanya-tanya nggak kalau saudaramu tuh kayak mendukung masakanmu gitu loh? Oke, tapi jujur nih ya, ini ada tips buat kamu teman Pudua, buat Mona juga yang suka masak, atau mungkin buat Nadia juga. For your family ya, tentang makanan-makanan ini pernah nggak kalian masak tuh kayak sebut merek aja ya, kayak pakai Masako, micin yang gitu-gitu loh, kalian langsung tuang ke panci atau ke penggorengan gitu pernah nggak?
1: Pernah nggak Mona?
0: Tapi sebenarnya itu nggak boleh tahu,
1: hah?
0: Karena itu yang bikin dari bumbu-bumbu kalian ngegumpal. Iya, karena uap yang muncul dari masakan kalian itu kan berbeda ya dari uap air biasa ya. Karena kan masakan kalian tuh dengan berbagai jenis yang ada di sana itu bisa ngebuat jamur atau yang ngebuat bakteri-bakterinya tuh masuk ke bumbu kalian.
1: Oke, harusnya gimana tuh kalau gitu?
0: Jadi harusnya kalian tuh pakai sendok yang sendok teh. Atau mungkin kalian pakai sejumput pakai tangan gitu loh, tapi dengan artian harus bersih juga. Jadi teman kedua kalau misal kamu masak jangan langsung dituang gitu loh bungkus masako atau micinnya, jadi better untuk menggunakan sendok. Karena Tia juga sebagai korban dan ternyata jawabannya ini ya. Jadi teman kedua kalau kamu mau masak diingat-ingat lagi jangan langsung dituang dengan bungkus-bungkusnya itu. Apalagi bungkusnya yang masuk masakan. Jangan ya teman kedua.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs EarthBuddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin, yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree-free.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

0: Yes, kembali lagi bersama kita Nadia, Mona dan juga Kak Tia.
1: Yes, tadi kita bahas-bahas tentang bumbu, ini berarti ada bahasan lain nih.
0: Tentunya ya teman-teman Pro 2, pasti ada dan akan ada selalu bahasan untuk kita semua. Okay. Mulai dari aku ya.
1: Kenapa nih?
0: Jadi teman-teman, di saat-saat yang seperti ini, kalian pasti sangat-sangat familiar gitu loh dengan minuman-minuman manis bertopping-topping. Coba deh Kak Tia, sukanya minum apa kalau manis-manis? Kalo... aku sering banget lihat Kak Tia tuh giniin mix. Kurang-kurangin Kak,
1: karena kan udah manis, creamy gitu loh, ada toppingnya juga. Karena aku seneng yang ngunyah tapi yang manis gitu loh. Aku gitu. Sweet tooth parah soalnya.
0: Sama banget, kalau Mona sukanya minum apa? Gitu. Apa iya Mon? Tapi teman-teman Pro 2, saran aku sih kurang-kurangin ya minum-minum seperti itu. Yes. Karena gulanya tinggi banget. Untuk alternatif lainnya nih, yeah, bisa aku rekomendasiin teman-teman coba deh tiap hari minum es kelapa.
2: Wow. Oh my god. Apa tuh emang manfaatnya Nadia?
0: Banyak banget dong tentunya manfaatnya es kelapa, atau bisa dibilang air kelapa ya teman-teman. Karena aku sempat baca kalau air kelapa itu tuh adalah cairan yang paling mirip dengan cairan di tubuh kita. Oh. Begitu. Jadi kalau kita minum air kelapa itu cairan kita tuh langsung terganti.
1: Cairan elektrolitnya ya.
0: Iya, yes, bener banget. Oke. Okay. Begitu, apalagi kan harganya murce banget, bisa ditemukan di mana-mana dan juga melariskan UMKM.
1: Benar. Daripada begitu, kita beli yang manis-manis terus menyakiti tenggorokan, mending yang elektrolit aja.
0: Betul. Yeah.

Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astapu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik RRI. Semoga RRI sekali di udara, tetap di udara, menjadi media yang terpercaya, edukatif, dan sekaligus menghibur, bahkan menjadi perekat dan kontrol sosial. Terus berkarya, selamat ulang tahun, sukses selalu. Om Santi Santi Santi Om.

Ya, Smart Pro 2 kamu masih dengerin Tia pastinya di sini di 95,3 Pro 2 FM. Dan ya, Smart Pro 2 tadi sudah terputar ya beberapa lagu dan beberapa informasi juga tentang kuliner Smart Pro 2. Jadi, kalau kamu misalnya belum makan siang nih, go get your lunch Smart Pro 2, apalagi udah mau jam 1 banget. Dan ya, Smart Pro 2 pastinya Tia masih nemenin kamu dengan banyak banget informasi dan selama sejam ke depan nih, kamu bakal ditemenin sama English Corner. Jadi, stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Welcome to English Corner. Let's start learning English. English for life. Speak more. Fearless.
1: Yes, teman Pro 2, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar, dan kita bakalan ber-English-English ria selama sejam ke depan, teman Pro 2. Nah, kan biasanya aku selalu sebagai Miss Tia ya, kalau di jam-jam segini, teman Pro 2, apalagi hari Jumat ya, teman Pro 2. Tapi di siang hari ini aku kedatangan murid-murid ya, dengan baju sekolah mereka langsung, teman Pro 2. Jadi di siang hari ini kita bakalan bahas tentang nongkrong di kafe. Waduh, kalau jam segini jangan ya, nanti sore, teman Pro 2. Tapi kita langsung kenalan dulu sama narasumber kita ya, di siang hari ini, teman Pro 2. Langsung aja, ini dia dari SMKN 1 Denpasar. Halo.
2: Hai. 1, 2, 3. Hello, hello listener. We are Skansa. Skansa. Siap, disiplin, kompeten, dan beretika.
1: Yes, oke. Mereka sudah memperkenalkan dari alma mater mereka ya di siang hari ini, teman Pro 2. Boleh deh kenalan dulu sama teman Pro 2, ada siapa aja nih rame-rame berempat di sini. Dari okay, yang paling first. Timur. Oke, okay, you first.
3: Hello everyone, my name is Cahya. I'm from software engineering major. Thank you.
4: Hello everyone, I'm Amira. I'm from software engineering. And I'm from SMK Negeri 1 Denpasar.
1: Next.
5: Good afternoon everyone, my name is Igusti Putang Sudana. You can call me Anang. I'm also major software engineering from SMK Negeri 1 Denpasar.
6: Okay. Hello listeners, my name is Arthur and my major is architect. I'm from SMK 1 Negeri Denpasar.
1: Okay, so all of them from SMKN 1 Denpasar, teman Pro 2. And mereka udah greetings in English nih, gak afdol dong kalau kita gak bahas-bahas tentang English juga. So selama siap ke depan, teman Pro 2, kamu bakal ditemenin sama English Corner langsung sama teman-teman dari SMKN 1 Denpasar. But before that, mari kita tanya-tanya dulu nih, teman-teman ini tergabung dalam suatu kelompok kah di sekolah? Dan Inggrisnya kok fluent banget nih, ada yang mau jawab gak? Kalian ini dari English Club kah atau dari gimana nih?
3: Jadi kita berempat ini dari yang namanya extracurricular, yang di sekolah kita namanya English Club.
1: Jadi kalian tergabung dalam English Club udah lama gak kira-kira?
3: Dari awal sekolah kita ikut, kita join.
1: Dari awal banget nih, dari kelas 1. Berarti sampai sekarang kurang lebih ada yang sudah 2 tahun ikut, ada yang udah tahun ketiga. Oh my god. Dari 1 sampai 10 deh, English Club itu sebagus apa sih? Seseru apa
6: 10,
1: sih
6: mereka?
3: 10.
1: Aduh, shout out to pelatihnya juga ya. Oke, deh, boleh disampaikan lebih jauh gak sebenarnya kalian di English Club itu ngapain aja sih?
3: Jadi awalnya English Club itu adalah wadah di SMK Negeri 1 Denpasar untuk siapapun yang berminat di English, yang mau ikut lomba nih. Lomba apa aja ada? Ada speech,
6: ada storytelling,
3: ada debate, ada news reading, and any kind of that.
1: Okay, but I would like to talk about our topic right now. But why you are choose nongkrong di cafe in this time?
3: So we are Gen Z.
1: Alright,
3: we are Gen Z. We need a spending time together.
1: Okay, so you want to chill out in after this session to go to the coffee. And which one you choose, matcha or coffee?
3: I'm team coffee. You guys?
6: I'm matcha.
1: Okay.
3: I'm the only one choose coffee here.
1: Okay, you. Because I'm matcha-holic too. So thank you for choosing matcha. But thank you also choosing RRI Pro 2 dan Pasar for talking about English right now. So we would like to talk more about English, teman Pro 2. Dan tentang nongkrong di cafe nih ya, teman-teman ya. Karena kita adalah, of course, kalau di Bali nggak kurang ya yang namanya coffee shop ya. Kalau kalian biasanya mesen minuman di coffee shop itu in English atau in Indonesian nih? Buat kalian yang udah biasa Inggris gitu lah.
3: Kalau di Bali, bahasa Indonesia sih, bahasa Indonesia. Tapi we will love to talk in English.
1: Kalau
3: ada kesempatan.
1: Berarti langsung di Bali, langsung keluar logatnya. Tapi kalau misalnya kalian mostly kan English Club nih. Kalian biasanya mempraktekkan secara langsung kah dengan yang dari teman-teman kalian aja, atau kalian sempat ngobrol sama yang emang native speakernya?
3: We don't have the chance yet to talk with the native speaker, so we only learn in school, talk with each other with English.
1: Okay, and basic, now you have this time to talk in English with us in RRI Pro 2 dan Pasar.
3: It's a big opportunity for us.
1: Okay. Tapi kalau misalnya kalian nih request pesanan in English, itu biasanya kalian menyampaikan apa sih? Boleh nggak belajar bareng sama teman Pro2 gitu? Biar mereka juga paham nih kalau misalnya mesen minuman kayak matcha or coffee itu bisa in English juga gitu lah. Apalagi okay. kita juga di Bali nih nggak kurang banget coffee shop teman-teman. Boleh okay. disampaikan siapa mungkin selain the girl here?
6: Okay, jadi
3: not a girl.
1: Yes, okay. the boy right now.
3: The boys.
6: Jika kalau pengen order di cafe ya biasanya, mulanya order matcha ya.
1: Iya yeah, boleh.
6: Kita tuh pesannya pakai order. I want to order a matcha. Or kalau misalkan di sana kan ada yang large, ada yang small, ada yang medium. Biasanya kita kayak, oh I want to order a small matcha, a medium matcha please. Okay. Kita di akhir itu kita kasih please supaya kita lebih sopan ya kan, okay. lebih formal.
1: Oke, gitu, okay. so lebih politely ya, lebih yang polite. Lebih sopan apalagi kita juga teman-teman juga nanti akan bekerja juga ya ujung-ujungnya. Jadi kalau misalnya kita memposisikan diri sebagai bekerja, kalau nggak ada please-nya tuh kayak something different, ada something wrong juga nggak sih ya? Kurang apa?
7: Kurang sopan.
1: Yeah. Oke. Okay. Okay, balik lagi ya kurang sopan. Oke, okay, thank you teman-teman. Tadi udah disampaikan juga kalau kita harus something politely ya teman-teman Pro2, apalagi dengan pekerja-pekerja juga. Nah, di English Corner ini kita bakalan lebih jauh lagi bahas nongkrong di kafe teman-teman Pro2, karena enggak sedikit juga ya orang-orang yang ngomongnya English tapi ternyata kayak mereka ini sometimes juga enggak tahu apa yang mereka sampaikan ya. Oke, jadi menurut teman-teman sendiri nih, kalau misalnya kalian greetings in English itu, kalau misalnya greetings langsung sama kayak barista ya, of course kalau di cafe ya, itu kalian misalnya menyampaikan apa aja sih selain langsung in order aja gitu lah.
6: Oke.
3: Do you have a friend's barista?
6: Okay.
3: Maybe Lanang, you know?
1: Okay, Lanang, please help me and help teman Pro2 to know what's the needs of using English in nongkrong in cafe gitu loh.
7: Apa barista ya?
1: Yes.
7: Biasanya kalau aku sendiri, misalnya baristanya itu menggunakan bahasa Inggris native juga, santai aja sih. Good afternoon atau enggak, good morning. Terus mungkin dibalas lagi sama barista, how are you today? I'm fine atau
1: apa? Oke, jadi
7: kita sampaikan.
1: Oke, jadi secara basic aja biar enggak terlalu banyak juga karena mereka lagi kerja ya. Oke, kalau misalnya kalian greeting sama teman-teman kalian di kafe gitu kan, kalau kalian nongki kan mostly nggak sendiri ya pastinya ya. Apa aja sih yang kalian sampaikan gitu lah.
3: What's up bro?
6: Paling basic sih WhatsApp ya, untuk teman WhatsApp dan slang ya, apa umum dan sebagainya.
1: Berarti kalian emang sering menggunakan slang ya?
6: Iya,
7: because we are Gen Z.
6: Yeah,
3: we are Gen Z.
6: Most of the time kita itu karena di cafe ya, kita kan anak-anak muda. Pasti kita pakai kata-kata yang juga sering kita pakai sehari-hari. Pasti what's up, how are you today, and
1: Oke, berarti nanti kita bakalan bahas lebih jauh tentang slang teman-teman Pro2. Karena anak muda sekarang kayak slang itu kayak salah satu garamnya di omongan nggak sih ya teman-teman ya. Oke, okay, so it's something different teman-teman Pro2. We would like to talk about slang after this song. So don't go anywhere, stay tune on 95.3 RRI Pro 2 Denpasar. Stay tune di sini aja.

0: Ya teman Pro 2, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar in this English Corner teman Pro 2. Ya pastinya masih bareng ya sama teman-teman dari SMK N1 Denpasar. Dan tadi kita udah sempat spill juga ya slang yang sering mereka sampaikan kalau lagi nongki itu kayak, ya pastinya adalah nongki itu adalah sesuatu yang santai teman Pro 2. Dan mungkin dia akan sampaikan sedikit ya slang itu apa sih teman Pro 2. Jadi slang itu adalah versi informalnya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu punya kata yang formal gitu ya, kayak keren, bagus, tapi dipilih untuk kata yang informal atau bisa dibilang bukan kata yang baku teman Pro 2. Kenapa sih slang dipakai? Karena pastinya adalah untuk waktu yang santai teman Pro 2. Jadi jangan sampai kamu lagi sama guru terus kamu bilang slang word gitu ya. No way teman Pro 2. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk kamu belajar slang karena ini adalah bahasan tentang nongkrong di kafe teman Pro 2. So we continue with teman-teman dari SMKN 1 Denpasar karena tadi Kitia udah minta nih slang apa sih yang biasanya mereka pakai kalau lagi nongki. So teman-teman gimana nih? Udah kebayang enggak slang apa nih yang pengen disampaikan buat teman Pro 2 biar sama-sama belajar gitu ya. Siapa mau duluan nih, girls or boys?
1: Okay,
0: team boys, the time is yours.
2: Yeah. Thank you very much. Today I'm going to give you guys an example for slang. Mm-hmm. Ya, kalau misalkan kita dengar banget ya di luar negeri kayak Amerika gitu, mm-hmm. pasti dia tuh kayak I'm not going to lie to you. This thing is so tough. Gitu. Mm-hmm. Nah, kayak di kalimat I'm not going to lie to you. Itu tuh gonanya itu sebenarnya singkatan, mm-hmm. yang dimana itu atau slang ya, nggak baku ya. Biasanya untuk sehari-hari lah, teman-teman gitu bisa ngobrol gitu. Mm-hmm. Gona itu sih kayak going to. Mm-hmm. Jadi kalau bisa I'm not gonna lie to you. Itu artinya I'm not going to lie to you.
0: Oh,
2: seperti itu.
0: Oke, okay. Jadi simpelnya adalah dipendekin biar lebih cepat lah ya Arthur ya. Oke, okay, thank you ya. Tadi Arthur sudah menyampaikan salah satu slangnya teman Pro 2. Coba deh kamu contohin sama teman Pro 2 gimana sih penggunaannya kalau kamu pakai sehari-hari gitu.
2: Oke. Okay. Oh, I'm not going to lie to you. I'm pretty sick today. I want to go home. Oh, maybe not today. I'm not going to stay here.
1: Gonna lie about what? Gonna lie about what?
2: I'm not gonna lie about my time here at my house.
0: Oke, itu adalah contohnya bagaimana mereka speak in English menggunakan I'm gonna lie to you. Oke, okay, teman Pro 2, kamu juga bisa banget pakai nanti kalau nongki, tapi jangan sering-sering berbohong ya. Oke, okay, we move ke Lanang nih sekarang nih, okay, yang pengen nice. Menyampaikan another slang buat teman Pro 2 di siang hari ini.
3: Kalau tadi Arthur gana, aku mau wanna.
0: Okay.
3: Jadi teman-teman, itu sama ya seperti gana. Mm-hmm. Wanna juga adalah shortened form mm-hmm. dari want to.
0: Okay.
3: Jadi misalnya aku mau bilang, aku mau nonton film yang baru keluar itu. I wanna watch the new movie. Mm-hmm. Atau enggak, aku mau ke pantai. Mm-hmm. I wanna go to the beach. Gitu.
0: Okay. Jadi langsung ya disingkat, yeah. I wanna. Bukan yeah, jadi, I want to lagi.
3: Yeah, I wanna langsung. Jadi gampang penggunaannya ya teman-teman.
0: Nggak perlu basa-basi lagi, I wanna go home. Oke, okay, thank you. Karena tadi sudah disampaikan juga contohnya ya sama Lanang. We move to Amira nih sekarang. Oke, okay, girls, the time is yours.
4: Jadi slang yang sering saya gunakan adalah high key dan low key. Mm-hmm. Jadi low key itu untuk sesuatu yang saya inginkan tapi sedikit. Dan high key itu yang sangat obviously besar. Mm-hmm. Misalnya saya menginginkan matcha sekarang. I would say I high key crave matcha right now.
0: Oke, okay. Craving something ya, yeah. Kamu ya. Ini bahas-bahas matcha nih, pulang-pulang pengen matcha semua nih sama kopi ya.
1: I'm still team coffee.
0: Oh, you're not included with us.
2: Matcha.
0: Oke, okay. Thank you Amira sudah menyampaikan ya, low key ya, kayak lagunya Nicki banget nih. Yeah. Apakah kamu fansnya Nicki nih?
4: Of course.
0: Oke, okay, thanks. Thanks God, it's Friday. Okay, we move to another one. Let's go, girls.
1: Okay, ini lebih ke singkatan, tapi mm-hmm. ini singkatannya sangat populer daripada slang, yaitu OTW.
0: Oh, okay,
1: on the way. Nah,
0: nah boleh so OTW itu.
1: People usually use it kayak aku OTW ya sekarang, padahal mereka masih tidur, gitu, masih siap-siap. Padahal on the way itu adalah ketika kita sudah ada di jalan, gitu, mm-hmm. sudah mau berangkat, tapi mereka malah masih siap-siap, gitu. Mm-hmm. I just wanna say that, like. On the way, kamu masih ada di jalan, kayak begitu. Hmm. Bukan ketika lagi bersiap-siap.
0: Oke, okay, ini klarifikasi ya. Yes. Oke, okay, contohkan dulu dong. Berempat deh, biar makin rame nih.
1: Oh, iya, iya.
0: Speaking okay. with.
1: Jadi misal kalian
0: on the way.
1: Ya, kalian bisa nongkrong nih, asal aku ngecah gitu.
0: Oke. Coba. Silakan, Miss.
1: Ngobrol dulu.
0: Cahaya, silakan Miss Cahaya.
2: Okay. Probably I'm going to waiting for Cahaya for a long time. Where is Cahaya anyway?
3: I don't know where she is. She said she's going to go here.
1: Oh. OTW.
5: Is he on the way?
3: Is she on the way?
1: No, I'm at home. I'm at home.
5: Probably sure that she is at home right now.
3: Yeah. She's probably still in bed right now.
5: She's in bed right now.
3: She's
5: on the way. Where's she on the way?
1: Akhirnya datang 30 menit kemudian.
0: Oh my god. 5 menit. Ayo ketik satu, siapa yang seperti itu? Satu. Oh, kok jadinya aku yang kena sok di sini. Oke, jadi memang di sini I'm not gonna lie to you juga ya jadinya ya. Kalau misalnya bilang OTW, ya udah OTW aja, on the way. I'm on my way ya. Oke, thank you teman-teman sudah memberikan contoh ya beberapa slang tadi. Bisa kita recap. Yang pertama ada apa?
1: Gonna
0: ada
1: wanna,
0: ada low key, high key dan juga ada
1: on the way.
0: OTW itu adalah yang paling sering terdengar juga ya, bisa dibilang sometimes itu akan terdengar tapi kayak nggak sedikit juga orang yang bingung apa artinya gitu loh. Dan kalian pernah dengar kata LOL juga?
1: Iya, laughing out loud.
0: Iya, itu kan padahal kan kayak emot ketawa ngakak gitu ya. Iya, tapi sometimes orang itu salah paham juga.
1: Iya, dijadikan ejekan kadang.
0: Iya,
1: padahal kita ketawa.
5: Iya.
0: Oke, jadi terkadang juga penggunaan slang ini ada ambiguitinya juga ya teman-teman ya. That's why mereka juga menjelaskan tadi apa sih maksud dari slang yang sudah sering banget mereka sampaikan. Apalagi mereka juga tergabung dalam English Club, pasti mereka juga belajar tentang itu juga, tentang slang juga. Dan pastinya nanti kita bakalan belajar hal lain lagi teman-teman dua setelah ini ya. Karena mereka bakalan menyampaikan sesuatu nih buat kamu. Boleh deh di-spill dikit teman-teman apa sih yang bakal kalian performkan di siang hari ini. Udah disiapin dari kemarin ya.
1: We gonna berdialog.
0: Okay, about Nongki in Cafe.
1: Yeah.
0: Alright. I'll be right back with them teman berdua. Jadi stay tune di sini aja pastinya di 95.3 Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

0: Yes, teman produa, kita masih barengan sama teman-teman dari SMKN 1 Denpasar City. Alright, teman produa, setelah tadi mereka performances ya tentang topik kita di siang hari ini, bahas-bahas tentang nongki, teman produa. Dan sesering apa sih teman-teman kalian nongki gitu loh, apalagi in this situation yang banyak banget coffee shop, sesering apa sih kalian nongki? Dari 1 sampai 10 deh angkanya gitu loh.
1: 8 kayas, 8.
2: Ya lah, more like 8. 6.
0: 6
2: or 7 or 8.
0: 6, 7?
2: 6 or 7. Yeah. Maybe around that number.
0: Okay. Mungkin rate-nya sekitaran kalian 6 sampai 8 lah ya. Yeah. 10 ya. Alright, teman-teman. Nah, tadi kan kita udah banyak banget bahas ya, udah dipraktekin juga ya. Okay. Menurut kalian sepenting apa sih belajar Inggris gitu lah?
1: Di dunia ini, apalagi Bali itu pariwisata. It's so important to know English.
3: Very important.
1: Very important.
0: Very, very important, dan perlu dipraktekkan juga.
1: But
0: ya,
1: it doesn't mean you forgot about Balinese also.
0: Yes, yeah, of course. Karena kita harus tetap Bali. Yeah. Oke. Okay. Nah, tadi kan kita udah banyak banget bahas tentang kalimat-kalimat atau slang bahkan juga ya, yang dipelajarin biar bisa nih ngomong di kafe itu in English gitu ya, teman-teman. Ada nggak yang bisa bantu Tia buat nge-recap nih tentang topik hari ini? Kita belajar apa aja sih biar teman Pudu juga tahu nih topik kita nih intinya bahas tentang apa aja sih gitu. Boleh satu perwakilan?
1: Why me?
3: It's our
0: leader. Oh, Om Bimpa dulu kah atau siapa?
2: Oh, yeah,
0: oke. Okay. Okay. Ayo siapa duluan?
2: Oke. Okay. Jadi kita udah ngelakuin yang namanya dialog di kafe. Probably we doing that most of the time in Bali. Jadi kita tuh di sini untuk share juga slang-slang apa ya kita lakuin dalam berbahasa Inggris juga yang dilakuin sama orang-orang yang bahasa Inggris ya. Di sini kita juga ya menggunakan bahasa Inggris di kafe-kafe gitu. Kita probably most of the time apa bisa pakai nanti suatu saat kalau misalkan untuk pakai native seperti itu.
0: Oke. Okay. Ya. Berarti memang belajar bahasa Inggris tuh nggak semerta-merta untuk dipakai sekarang aja, yeah, tapi bisa dipupuk untuk masa depan juga. Ya, yeah, we never know, siapa tahu nanti kalian yang jadi barista atau kalian kerja di luar negeri. Oke, semuanya langsung berdoa ya, teman-teman. Oke, dan kalau kalian sendiri, kenapa sih senang belajar Inggris gitulah? Selain dari tadi yang disampaikan ya, as a girls di sini, as a boys mungkin sekarang perwakilannya, kenapa sih belajar bahasa Inggris tuh penting? Apa sih kayak kalian tuh kenapa pengen belajar bahasa Inggris dari banyaknya bahasa yang ada di dunia ini selain bahasa Indonesia dan bahasa Bali juga ya sebagai bahasa utama kita nih, teman-teman dua. Oke, siapa? Lana mungkin?
3: Maybe. Allow me to answer. Oke, kalau aku sendiri ya kak, belajar bahasa Inggris itu dari kecil sebenarnya. Udah passion, aku jatuh cinta sama bahasa Inggris karena pertama, bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Jadi sangat penting untuk dipelajari teman-teman. Tapi bukan berarti kita melupakan bahasa ibu kita maupun bahasa lokal seperti Indonesia dan bahasa Bali. Bukan itu maksudku. Aku suka bahasa Inggris karena aku suka membaca cerita, buku-buku, atau film dan game yang rata-rata, apalagi zaman sekarang itu pasti menggunakan bahasa Inggris. Nah, makanya aku sangat suka belajar bahasa Inggris.
0: Oke, ya. Berarti memang dari kecil dipupuk dengan film-film yang bahasa Inggris, ya, buku-buku. Jadi kayak fictionnya tuh semuanya mostly in English, mostly in gitu English, ya. Oke, jadi bahan bacaannya juga in English ya. Oke, thank you buat Lanang sudah menyampaikan dan ternyata udah dipupuk dari kecil juga, nggak bisa yang semerta-merta langsung sekarang langsung fluently in English gitu ya, teman-teman ya. Kayak langsung bikin mie instan aja nggak seinstan itu ya, perlu waktu 3 menit juga. Alright, we move ya. Amira, boleh disampaikan kalau misalnya kamu belajar English tuh biasanya dari mana aja deh selain di English Club di sekolah gitu lah, secara non formalnya lah bahasanya.
4: Well, we can use social media or any language learning app to learn English. Me personally, saya dulu belajar bahasa Inggris dari bermain game di mana itu multiplayer dan saya berbicara dengan banyak orang dari mancanegara menggunakan bahasa Inggris. Okay. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial dan juga aplikasi belajar bahasa Inggris sebagai sarana untuk menambah wawasan kita terkait bahasa Inggris.
0: Oke, jadi nggak sepenuhnya games itu tentang bermain-main aja ya, tapi ada belajarnya juga please yang tersembunyi di sana. Apalagi kalau misalnya kita tiba-tiba nih ketemu sama, kan kalau games itu apalagi yang secara online ya, kita nggak sedikit juga ketemu sama orang luar juga. That's true, Amira?
4: Yes.
0: Oke, okay, itu yang juga Tia sering lakukan sama berdua. Well, teman-teman, thank you banget sudah menyampaikan. But before that, boleh ada disampaikan pesan-pesan buat teman berdua. Dan tadi kan Tia udah nge-spill ya. Boleh ada disampaikan satu kata yang mewakili kalian biar bisa semangati teman berdua juga nih di siang hari ini. Siapa mau duluan? Okay. Ladies first or the man first?
1: Ladies first?
0: Okay. Alright, let's go.
1: Okay, allow me to answer. That one words or one phrase that describing me is hyperactive, because I take every chance that they give to me. We don't know the result, but I want to know if I can do it or I cannot do it. That's all.
0: Okay, thank you for Cahaya with hyperactive. We move to Amira. Which one?
4: One word that describes me is ambition or ambitious, because if I have a goal, I would do everything in my power to chase it. Because we have goals and we have to do everything that we can. For example, like learning, like taking chances in competitions to chase that dream of yours.
0: Okay, thank you for Amira. Deep banget ya meaningnya ya dari satu kata itu tadi. We move to Lanang nih, silahkan. Okay. Lanang,
3: tadi kata yang menggambarkan diriku udah di-spill sama Amira tuh.
0: Waduh.
3: Apa ya kira-kira? Dream, teman-teman. Mimpi. Alright. Why? Because dream shapes and guides us as a person. Apalah artinya manusia jika tidak mempunyai mimpi? Betul atau enggak, Kak?
0: Betul.
3: Jadi, go chase your dream, kawan-kawan ya, setelah semuanya.
0: Oke, go ya, teman berdua. Jangan sampai kamu stop di mimpi aja ya, tapi diwujudkan ya, seperti yang Lana bilang tadi.
3: Make it come true.
0: Last but not least, let's go.
2: One word that describe me is explore. Because karena kalau kita itu pasti suatu hal kita nggak tahu apa yang akan terjadi sama kita, selain kita mencoba mencari tahu itu hal seperti apa. Jadi kan udah tuh dream dan ambitious, dan kita tuh harus tahu ya apa, harus tahu apa itu sebenarnya lomba kayak gimana, apa mimpi kita tuh harus kita explore supaya kita tahu jejaknya gimana dan apa aja kita bakal lalui saat kita explore tersebut.
0: Gitu. Jadi harus ada rutenya nih, kayak sebenarnya kalian yang sampaikan tadi satu-satu tuh adalah yang menjadi satu kalimat gitu loh. Ternyata memang konektivitasnya ada di sini ya, teman-teman ya. Okay, thank you. And boleh ada satu perwakilan yang mau menyemangati teman-teman dua biar semangat belajar Inggris gitu loh, biar kayak kalian bisa fluent dan pastinya bertemu dengan orang yang sama-sama suka Inggris juga. Dan sampaikan deh buat teman berdua, meskipun kalian juga masih sekolah dengan segala kehektikannya dong pastinya ya, apalagi full day juga, dan kenapa sih tetap harus belajar, boleh deh disampaikan buat teman berdua, pesan buat teman berdua biar tetap semangat belajar bahasa Inggris. One of them, siapa nih yang mau?
1: Jadi untuk teman-teman berdua yang masih belajar bahasa Inggris ataupun yang ingin belajar bahasa Inggris, kalian belum terlambat. Kalian bisa belajar dari sekarang, dan jangan takut untuk berbicara, karena yang paling susah dalam berbahasa adalah berbicara dalam bahasa tersebut. Terima kasih. Mungkin ada dari teman-teman tambahan?
0: Ada yang mau ditambahin kira-kira, or that's enough?
3: That's enough?
0: Last but not least, boleh deh di-spill social media dari English Club kalian. Siapa tahu nanti akan di-sharing juga kegiatan-kegiatan kalian, dan nanti siapa tahu ada kolaborasi lain juga from RRI Pro 2 Denpasar and all of you. Boleh deh.
1: Boleh. You can follow us on @exotiska in Instagram. Exotiska.
0: Okay. Thank you last but not least buat kalian semua pastinya, perwakilan dari English Club from SMKN 1 Denpasar ya. Thank you for having us. Thank you for having me here. Dan pastinya terima kasih juga kepada perwakilan pelatihnya di sini. Bapak guru yang sudah hadir, shout out to Bapak guru yang tidak tertangkap kamera. Dan terima kasih juga teman-teman sudah hadir di sini meskipun di hari sekolah ya, ya di siang hari ini. Abis ini balik sekolah lagi atau balik pulang nih?
1: Pulang. Kita menongkrong sih, Kak.
0: Langsung di-realize-kan nih ya semua yang obrolan tadi ya. Oke deh, biar mereka bisa langsung nongkrong, teman berdua kita sudahi dulu ya English Corner di siang hari ini. Semoga kamu mendapatkan apa sih value yang kita sampaikan di siang hari ini, bahas-bahas tentang nongkrong ini, teman berdua, yang pastinya ada slangnya juga. Dan pastinya thank you buat kamu yang udah dengerin. So teman berdua, thank you for listening once again, and jangan kemana-mana, stay tune terus di 95.3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Say bye-bye.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia aja. Karena tadi dari teman-teman SMK-nya udah pulang ya, teman-teman berdua. Dan ya, selama siang ke depan Tia bakalan update info entertainment buat kamu. Jadi pastiin kamu stay tune di sini aja bareng sama Tia di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: asik sih. Cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

Ya, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar, teman Pro 2. Dan di siang hari ini ya, teman Pro 2, udah jam 2:19 nih, teman Pro 2. I would like to inform to you nih, sesuatu yang lagi rame-ramenya banget, teman Pro 2. Tentang profesionalnya artis atau penyanyi. Ya sempat rame ya, teman Pro 2, gara-gara si Lucy itu, teman Pro 2, yang ada aja gitu lah, teman Pro 2. Tapi ini teman Pro 2, dibalik kisruh dengan ya permasalahan Just Lucy, semoga cepat selesai, teman Pro 2, bagaimana itu penyelesaiannya. Dan ini ya teman Pro 2, di samping itu ada yang profesional abis, teman Pro 2, alias dari Superman Is Dead. Kalau disuruh sebut siapa band yang mengutamakan fans, ini ya teman Pro 2, SID jadi jawabannya. Ya pasca letusan anak Krakatau yang bikin bendera Soekarno-Hatta ditutup sementara di 7 September kemarin, teman Pro 2, gak bikin Superman Is Dead memilih membatalkan panggung mereka, teman Pro 2. Malah mereka memilih kombinasi jalur darat, laut, udara untuk berangkat dari Surabaya menuju Nusa Penida nih, teman Pro 2. That's why shout out to SID, teman Pro 2. Dan bahkan ini juga dibagikan ya momennya di Instagram mereka, teman Pro 2. Di Instagramnya Bobby Bicol ya, teman Pro 2. Dan it's a real respect, teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2, kalau misalnya kamu memang salah satu penyuka SID juga, langsung aja deh dia puterin. Ini dia Batas Jaya.

0: Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Ramdhani, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, mengucapkan Selamat Hari Radio Nasional dan HUT ke-81 LPP RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga RRI terus menjadi media informasi terpercaya, edukatif, dan menjadi perkat bangsa. Teruslah mengudara untuk Indonesia. Om Santi Santi Om.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SHSIK MSI, Kapolda Bali, mengucapkan Selamat Hari Radio Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi media informasi perekat bangsa yang terpercaya, edukatif, dan berintegritas. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yes, itu dia Speed Demon teman produser. You know what, teman Pro 2, Godzilla kembali meneror Jepang nih teman Pro 2 dalam trailer perdana Godzilla Minus Zero. Ini adalah sequel film Godzilla Minus One ya teman Pro 2 yang disutradarai oleh Takashi Yamazaki. Nah teman Pro 2, trailer yang dirilis pada Selasa kemarin ya teman Pro 2 memperlihatkan Godzilla ternyata belum sepenuhnya hancur setelah peristiwa dalam film sebelumnya teman Pro 2. Yes, monster itu ya teman Pro 2 kembali muncul ketika Jepang tengah berusaha memulihkan diri dari kehancuran akibat dari Perang Dunia II. Nah, Godzilla Minus Zero ini mengambil latar pada 1949 teman Pro 2, alias 2 tahun setelah kejadian dalam Godzilla Minus One. Nah, ini cerita kembali mengikuti keluarga dari Shikishima ketika mereka menghadapi ancaman baru yang muncul setelah masyarakat mulai membangun kembali kehidupan pasca perang teman Pro 2. Nah untuk Godzilla Minus Zero ini teman Pro 2 dijadwalkan tayang di bioskop Jepang pada 3 November 2026 dan film ini dirilis secara luas di Amerika Utara mulai 6 November. Ada juga di New York Festival teman Pro 2 26 September 2026 mendatang. Dan teman Pro 2, mari kita doakan ya ini bisa masuk ke Indonesia dan nanti kamu bisa tonton deh di bioskop kesayangan kamu. Jangan nonton yang bajakan ya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.

Ya, 92 last but not least ya, informasi buat kamu di sore hari ini ya. Pastinya gak jauh-jauh dari entertainment yang sekarang udah menuju Malaysia nih, 92 alias PMGOC ya. Ya, 92 gak main-main ya. Untuk PUBG Mobile sekarang sedang prepare ya, 92, dan nanti bakalan berlangsung juga. Nanti deh kita bakalan tahu juga gimana sih terkini ya, 92 PMGOC ya, yang berlangsung di Malaysia, 92 pastinya ya di hari ini, 92 yang akan diikutin sama 5 tim dari Indonesia.

Kumpul 2 kita bakalan ngikutin juga ya teman Kumpul 2 gimana sih nantinya teman Kumpul 2 untuk apakah tim Indonesia ini bakalan oke or ya udah aja deh. Karena teman Kumpul 2 ada dari Akagold, ada Alter Ego, ada BTR, ada Pandum dan juga Shadow Esport. Dan teman Kumpul 2 hari ini ya akan berlangsung nanti di 4.45 PM ya teman Kumpul 2 nanti sore. Dan kalau kamu pengen lebih tahu lagi gimana sih hasilnya, nanti deh Tia update besok, Tia update teman Kumpul 2. Karena untuk sekarang Tia mau langsung pamit undur diri nih, udah menit 53 teman Kumpul 2. Dan nanti kamu bakal ditemenin sama Azriel Timothy di afternoon tea. So pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar, aku Merti yang bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in Midday Chill. Bye bye. Thanks God it's Friday. Wow, so

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Teman terbaik.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Ketemu lagi bareng aku Azriel Timothy. Selamat siang teman Pro 2. Selamat sore, or can I say ya, udah mau jam 3 sore juga. Udah jam 3 sore sih. Well, teman Pro 2 balik lagi di Afternoon Tea bareng aku Azriel Timothy sampai jam 8 malam nanti. Aku nemenin kalian cuma di sini aja pastinya ya. Dan teman Pro 2, siang hari ini I think there's no narsum. Apa tuh? Narsum bahasa Inggrisnya apa tuh? Kakak Maritia. Narsum bahasa Inggrisnya apa, Kak? Speakers, yes. Nggak ada speakers ya, adanya speaker untuk monitor aja. Ya, dan sore hari ini kita bakal kasih informasi-informasi menarik pastinya buat kamu, teman Pro 2, informasi lokal dan mancanegara. Dan ter-up to date, di mana lagi kalau bukan di rri.co.id ya, aku bacanya ya. Jangan lupa untuk follow semua social media kita dulu, teman Pro 2, di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya @rripro2 dan pasar. Dan save nomor WhatsApp kita di nomor 0896203900. Jangan lupa juga download RRI Digital di smartphone kalian supaya kalian bisa dengerin siaran RRI se-Indonesia dimanapun dan kapanpun secara gratis dengan kualitas yang jernih pastinya. Anyway, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday untuk RRI Radio Republik Indonesia. 11 September 2026, which is ini udah 81 tahun teman Pro 2 ya. Jadi semenjak Indonesia merdeka berdiri pun RRI udah ada teman Pro 2. Keren banget ya. Which is juga hari ini sebenarnya hari radio ya. Jadi ada dua hari yang kita rayakan, hari radio dan hari ulang tahunnya RRI sebagai pelopor radio di Republik Indonesia pastinya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, kita bakal ngobrol bareng terus di sini aja dengan semangat hari radio pastinya. Di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kamu masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2. Dan seperti yang aku bilang di awal ya, kalau kita hari ini tanggal 11 September itu memperingati yang namanya Hari Radio Nasional atau juga ulang tahun RRI se-Indonesia pastinya ya. Nah, momentum tersebut mengingatkan kembali pastinya peran radio dalam menyebarkan informasi dan menemani perjalanan bangsa Indonesia. Melansir dari laman RRI, sejarah Radio Indonesia ini bermula jauh sebelum kemerdekaan melalui Batavia Radio Vereniging atau BRV pada 16 Juni 1925, di mana kehadirannya ini kemudian diikuti berbagai stasiun radio lain pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Jadi radio ini saat itu terutama jadi sarana hiburan gitu ya, dan informasi bagi masyarakat Eropa serta kelompok-kelompok elit lokal. Dan fungsi penyiaran ini kemudian berubah ketika Jepang ini mulai menduduki Indonesia di tahun 1942. Melansir dari laman resmi RRI dan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, Jepang menjadikan radio sebagai sarana propaganda di mana sistem penyiarannya berada dalam pengawasan Hosokan Rikyoku dengan berbagai pembatasan terhadap informasi gitu. Meanwhile, sejarah terbentuknya RRI gitu ya, jangan ketawa ya. Nih, di mana ini ada kekalahan Jepang pada Agustus 1945 yang ngebuka babak baru bagi perkembangan radio di Indonesia. Jadi mantan pekerja Hosokyoku ini kemudian menyadari pentingnya media komunikasi untuk negara yang baru merdeka. Sehingga di tanggal 11 September 1945, perwakilan 8 bekas stasiun dari Hosokyoku ini bertemu pemerintah Indonesia di Jakarta, di mana pertemuan ini ngebahas kebutuhan radio sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, Teman Pro 2. Akhirnya rangkaian ini melahirkan yang namanya Radio Republik Indonesia atau RRI pada hari yang sama. Dan Abdul Rahman Saleh ditetapkan sebagai pimpinan pertama RRI dalam perjalanan awal lembaga penyiaran ini, Teman Pro 2 ya. Dan kehadiran RRI pun akhirnya jadi semakin penting ketika kondisi komunikasi masyarakat masih sangat terbatas dirasa, dan radio akhirnya mampu menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Dan setelah masa perjuangan akhir ya, akhirnya RRI akan terus menjalankan pelayanan penyiaran bagi masyarakat Indonesia mengikuti zaman dengan isi informasi, pendidikan, hiburan, dan pemberitaan pun yang menjadi bagian pelayanan yang berkembang juga untuk mengikuti kebutuhan publik pastinya. Jadi buat kamu Teman Pro 2, jangan bosan-bosan untuk denger radio ya, karena penyiarnya apalagi nggak bosenin juga ya kan, cakep-cakep juga gitu. Dan kalian juga pasti bisa dapat informasi menarik dari kita, Teman Pro 2.

0: mau tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Yah, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol. Teman terbaik.

0: kelas, malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

Siapa sih yang enggak bermimpi bisa financial freedom, teman Pro 2? Ya, kalau kalian pengen financial freedom, kayaknya harus mulai dari investasi ya, selain nabung, teman Pro 2. Nah, siapa yang udah pernah dengar kata reksadana? Tapi masih mikir ini sebenarnya investasi buat orang yang udah punya banyak uang kah? Well, jawabannya nggak harus, teman Pro 2. Jadi reksadana ini bisa jadi salah satu pilihan untuk belajar investasi, terutama buat kamu yang pengen mulai secara bertahap. Nah, yang pertama kenali dulu nih profil resikomu. Jadi jangan cuma ikut-ikutan karena teman atau media sosial bilang produk tertentu lagi bagus.

sekaligus. Ada reksadana pasar uang, ada juga pendapatan tetap, ada campuran sampai kayak saham. Dan masing-masing punya karakter resiko yang berbeda-beda. Jadi pahami dulu nih, uang yang kamu investasikan ini akan digunakan kapan dan seberapa besar resiko yang bakal kamu bisa atau sanggup terima. Kedua, dari nominal yang nyaman. Mulai dulu dari nominal yang bisa kamu taruh ya. Jadi nggak perlu langsung besar. Yang penting konsisten dan menggunakan uang yang memang dialokasikan untuk investasi. Bukan uang kebutuhan sehari-hari atau dana darurat. Jadi sebelum investasi, pastikan kebutuhan pokok dan dana darurat kalian ini udah capai prioritas ya. Dan ketiga, jangan males membaca dan mengecek produk. Jadi lihat informasi mengenai tujuan investasi, biaya, kinerja historis, serta siapa nih pengelolanya. Karena ingat, kinerja masa lalu bukan jaminan hasil di masa depan. Dan jangan juga mudah percaya dengan janji keuntungan tinggi yang katanya pasti tanpa resiko. And last but not least, tentukan juga tujuan investasi kalian mau apa teman-teman dua. Mau untuk dana pendidikan kah? Liburan kah? Beli kendaraan kah? Atau tujuan jangka panjang? Dengan tujuan yang jelas, kamu bakal lebih mudah menentukan pilihan investasi dan enggak gampang panik ketika nilainya naik turun. Jadi teman Pro 2, dari semua ini, investasi ini bukan lomba siapa yang paling cepat kaya ya. Yang paling penting adalah memahami apa yang kamu beli, mengetahui resikonya dan konsisten sesuai kemampuan. Mulai kecil boleh, asal jangan asal mulai teman Pro 2.

0: Waktunya Kentongan.
1: Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah, maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Karhutla artinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat faktor alam atau perbuatan manusia. Di samping itu, kita sebagai manusia bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah karhutla. Yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan, terutama dengan cara membakar.

RRI Radio Tanggap Bencana. Bencana kebakaran di kawasan perumahan bisa terjadi kapan saja. Peristiwa tersebut dapat diminimalisir dengan secara rutin memeriksa alat-alat yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Namun saat bencana kebakaran terjadi, selamatkan diri kamu dengan tetap tenang, kemudian matikan peralatan listrik dan amankan dokumen penting sebelum bergerak ke tempat aman. Setelah itu, merangkak untuk menghindari asap yang menuju ke atas, serta lindungi hidung kamu dengan tisu atau baju agar tidak menghirup banyak asap. Setelah berada di tempat aman, segeralah meminta tolong orang di sekitar untuk mendapatkan bantuan pemadaman api. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

0: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azril Timothy di Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, informasi pertama sore hari ini datang dari siswa SMK di Bali yang dimana terus didorong untuk menguasai keterampilan teknis dan juga mampu memahami berbagai informasi yang berkaitan dengan bidang keahliannya. Kemampuan tersebut dinilai menjadi bekal penting agar lulusan pendidikan vokasi lebih siap menghadapi dunia kerja dan perkembangan teknologi. Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan Distikpora Provinsi Bali, Fajar Apriani, mengatakan pendidikan vokasi di Bali telah mengalami perkembangan yang cukup baik, namun masih terdapat ruang yang perlu diperkuat. Salah satunya kemampuan siswa dalam memahami informasi, mencari sumber yang benar, serta mengolahnya menjadi pengetahuan dan keterampilan. Fajar Apriani menambahkan kemampuan tersebut sangat berkaitan dengan aktivitas siswa SMK yang nantinya akan berhadapan langsung dengan dunia kerja. Siswa perlu mampu memahami standar keselamatan kerja, membaca gambar teknik hingga mencari informasi mengenai perkembangan teknologi. Lulusan SMK diharapkan tidak hanya menjadi tenaga kerja yang terampil secara teknis, tetapi juga mampu berpikir dan belajar secara mandiri. Kemampuan tersebut penting agar siswa dapat mengikuti perubahan zaman sekaligus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja. Beralih ke informasi olahraga, ada Bali United yang harus menghadapi persoalan cedera pemain pada awal kompetisi Super League 2026-27. Tiga pemain asing, yakni Joao Ferrari, Tim Rezefur, dan Thomas Lam, masih harus menjalani proses pemulihan setelah mengalami cedera dalam masa persiapan kompetisi. Joao Ferrari ini menjadi pemain yang kondisinya paling serius, di mana bek asal Brasil tersebut harus absen pada laga pembuka saat Bali United menjamu PSS Sleman. Sementara itu, Tim Rezefur sudah memulai kembali berlatih bersama tim dan Thomas Lam juga masih menjalani proses rehabilitasi. Pelatih Bali United, Johnny Jansen, mengatakan kondisi Joao Ferrari membutuhkan waktu pemulihan yang cukup panjang. Meski demikian, pihak tim terus memberikan dukungan agar bek berusia 29 tahun tersebut dapat kembali dalam kondisi terbaik. Johnny Jansen juga mengungkapkan kondisi Tim Rezefur dan Thomas Lam juga menjadi perhatian tim pelatih, di mana Rezefur disebut mulai mendekati kondisi siap tampil. Sementara Thomas Lam masih membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 pekan untuk kembali memperkuat serdadu tridatu. Bali United harus menyiapkan komposisi dan strategi alternatif untuk menjaga keseimbangan tim selama sejumlah pemain asing menjalani pemulihan cedera. Kondisi tersebut menjadi tantangan awal bagi serdadu tridatu untuk menjaga konsistensinya di dalam penampilan sepanjang kompetisi musim 2026-2027. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azril Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Afternoon Tea.

0: Pickup position, cabin crew, take your seat for take off.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Halo teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Azriel Timothy. Yes, kita udah masuk di afternoon tea dengan narasumber yang inspiratif tentunya. Ini hari Jumat, kita bakal kedatangan sama teman-teman dari Kisara PKBI Bali. Halo, selamat sore teman-teman semuanya.
4: Hai.
3: Hai, ada siapa dan di mana nih? Di studio pastinya ya. Yeah. Silakan.
4: Betul. Bego dulu deh.
5: Oke. Kamu tadi udah disebutin, sekarang Natasha.
4: Oke.
3: Bener, itu udah disebutin juga ya. Iya.
4: Oke. Udah ketahuan juga dong aku Natasha.
5: Iya, ada Degu.
3: Alright, ada Degu dan Natasha tuh teman Pro 2. Iya, udah sering banget ke studio juga gitu. Nah, kalau sore hari ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih Degu, Tasya?
4: Kita akan ngobrolin pastinya soal remaja dong. Soalnya
3: pasti
4: kan
3: ya.
4: Kisar itu kan dari singkatan Kita Sayang Remaja. Dan pada kali ini kita akan membahas adalah kamu berharga, pentingnya peduli pada kesehatan mental dan saling mendukung.
3: Alright, yeah. Itu dia teman Pro 2 ya, topik kita sore hari ini. Jadi ini lebih ke kita bagaimana mengapresiasi diri gitu ya sebagai remaja ya.
4: Betul.
3: Jadi kita harus tahu self worth dan juga value kita sore hari ini teman Pro 2. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, aku mau ngingetin ke kalian semua untuk jangan lupa yang namanya follow semua sosial media kita dulu di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok, username-nya @RRIPro2DenPasar. Save juga nomor WhatsApp kita di nomor 0896200-3900. Kalau misalkan karena ada pertanyaan tentang topik kita sore hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung aja ditanyain supaya nanti dijawab sama Natasha dan Degu di akhir segmen Afternoon Tea pastinya ya. Dan kita bakal masuk ke topik kita ya langsung ya. Jadi tadi udah dikasih tahu topiknya itu judulnya Kamu Berharga, pentingnya peduli pada kesehatan mental dan saling mendukung. Boleh mungkin dikasih pemantik dulu nih ke teman Pro 2 yang lagi ngedengerin gitu ya. Kenapa kalian mengangkat yang namanya topik ini? Dan apa sih maksud dari topik ini secara mendalam gitu?
4: Oke, teman-teman Pro 2 semuanya yang dengerin pastinya itu kan anak-anak remaja ya. Karena kan karena Pro 2 itu kan teman terbaik kamu.
3: Yoi.
4: Nih ya Kak ya. Dan pastinya juga teman-teman sering ngerasain overthinking nih.
3: Betul.
4: Kayak pastinya tuh selalu ngebatin kalau misalnya aku berharga enggak ya atau aku berguna enggak ya gitu. Kan pastinya overthinkingnya tuh overthinking banget lah. Nah, itu tuh jadinya itu adalah salah satu cara kita bisa melihat kalau misalnya remaja-remaja sekarang ini tuh ternyata soal kesehatan mental tuh masih tabu dibicarakan. Gitu. Padahal kan kalau misalnya remaja itu kan berhak untuk menjadi berharga, berhak untuk disayangi, dihormati gitu ya Kak ya. Walaupun mereka tuh masih muda gitu. Nah, jadi kamu berharga ini tuh bukan sekadar kata motivasi sih menurut aku. Jadi kamu berharga ini tuh adalah bagaimana cara kita mengungkapkan diri kita sendiri bahwa kita ini tuh berharga. Teman-teman kita yang lain tuh juga berharga gitu. Jadi kita tuh bukan sekadar alat yang bisa diperas gitulah intinya Kak gitu.
3: Oke. Nah, kalau dari apa yang kamu bilang, kenapa remaja sekarang itu banyak banget yang susah untuk menghargai diri sendiri atau tidak tahu kalau dirinya itu berharga? Kalau dari kacamata kalian, apa sih aspek-aspek yang mempengaruhi ini?
4: Oke, Degu dulu deh.
5: Oke, kalau dari tentu kacamata melihat nih remaja kebanyakan.
4: Iya,
5: ya, tapi gak apa-apa, aku punya kacamata transparan.
3: Oke, goib gitu ya.
5: Jadi kalau aku sendiri melihat teman-teman aku, kenapa sih mereka tuh kurang bisa buat ngehargain diri sendiri, terus juga kadang kenapa sih mereka tuh gampang overthinking. Sebenarnya sesimpel kayak kurangnya kepedulian orang-orang sekitar gitu. Di era sekarang yang bisa dibilang orang tuh udah pada sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Terus juga kayak fokus sama diri sendiri terkadang kayak bikin seseorang tuh merasa kayak aku tuh nggak punya siapa-siapa, padahal sebenarnya masih banyak loh yang mungkin lebih peduli sama kalian. Terus juga banyak hal yang sebenarnya menanti buat kalian, tapi kalian mungkin belum bisa melihatnya dengan baik. So di siaran kali ini kita bakal membuka mata kalian, tapi bukan mata batin ya gitu.
3: Dibuka matanya yeah. gitu ya. Oke, yeah. kalau dari pengaruh yang lain kira-kira ada tambahan nggak Natasha?
4: Mungkin yang paling terdekat nih ya, dari kacamata aku, karena aku pakai kacamata. Yeah.
3: Emang beneran okay. ya, cuma kita berdua aja yang pakai kacamata ya. Yeah. Gimana tuh?
4: Itu ada dari pengaruh orang tua. Jadi kan okay. orang tua itu kan adalah seseorang yang paling dekat lah yeah, dengan betul. Kita ya. Bahkan kayak dari pagi sampai malam pun kita pastinya ketemu sama orang tua gitu. Tapi sayang banget nih, mungkin karena orang tua sekarang itu ya mungkin ada orang tua dikatakan gen boomer ya. Nah itu tuh kayak selalu blak-blakan untuk mengatakan hal-hal seperti kritik atau mungkin kayak suatu komentar yang dianggap negatif bagi remaja tersebut, sehingga remaja tersebut tuh lo dominan kayak, aduh kok orang tuaku gini banget sih ngomongnya, padahal
3: kontras ya, cara komunikasinya iya, berbeda ya antara dua generasi
4: zaman
3: ini
4: mungkin ya, betul, Pak betul. Ya. Nah maka dari itu jadi dari kacamata remaja sama orang tua tuh jadinya saling bertolak belakang gitu,
3: ada kesalahpahaman gitu.
4: Iya ada kesalahpahaman. Selain itu juga mungkin karena faktor media sosial juga termasuk ya, soalnya kan media sosial kan paling dekat dengan remaja gitu.
3: Betul betul. Nah kalau yang lain-lain ada juga mungkin tekanan teman sebaya, mungkin itu termasuk nggak kira-kira?
4: Termasuk dong, karena kan dari media sosial terus tekanan teman sebaya itu kan juga masih nyambung ya, karena kan teman-teman sebaya kita tuh bisa melakukan komentar-komentar negatif di media sosial kita.
3: Iya betul betul.
4: Iya, terus juga bisa melakukan jokes-jokes yang gak lazim untuk kita, kayak misalnya, ih kamu kurus Degu, itu kan Degu masih tersinggung.
3: Degu tersinggung nggak dibilang kurus?
5: Jujur sebenarnya iya, cuman aku bilang enggak soalnya didengerin banyak orang
4: kan,
5: nih gitu.
3: Gitu. Oke.
4: Kan kasihan juga kan pasti dia kepikiran.
5: Iya.
3: Baik. Habis ini dipikir-pikir dulu ya deh gue ya kalau gitu ya.
5: Dipikir dulu nih gitu.
3: Baiklah Lawan Pro 2, itu dia tadi sekilas tentang topik yang bakal kita bahas sore hari ini ya. Jadi udah ada gambaran banget buat kamu teman Pro 2. Misalkan kalian ada pertanyaan tentang topik kita sore hari ini, sekali lagi langsung aja tanyain di WhatsApp atau di sosial media yang telah tersedia pastinya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja teman Pro 2. Kita bakal lanjut ngobrol lagi setelah yang satu ini.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Lanjut ngobrol lagi di Afternoon Tea teman Pro 2 ya. Dan tadi kita udah dikasih alasan gitu ya, beberapa alasan kenapa remaja ini sering banget merasa insecure atau tertekan dan tidak bisa menghargai dirinya sendiri gitu. Nah sekarang kita mau nanya nih, apa aja sih emang tanda-tanda kalau misalkan seorang remaja atau kita nih udah masuk ke tahap kita gak bisa yang namanya menghargai diri kita, dan juga adakah gejala-gejala kesehatan mental yang muncul mengikuti hal tersebut kira-kira.
1: Oke, yang pertama-tama dari Degu sendiri, itu tentu yang pertama ini adalah kesedihan atau iri.
0: Oke, boleh di depan mic ya Degu.
1: Oke, jadi yang pertama itu adalah kesedihan berkepanjangan. Yeah. Ini mana tentu perasaan sedih ini muncul ketika kita tuh mungkin ada suatu hal yang menyakitkan atau suatu hal yang bikin kita tuh di hati tuh gak enak rasanya gitu. Mungkin seperti dikacangin temen, terus juga gebetan kita mungkin kayak gak peduli sama kita, ataupun hal lain yang membuat kita tuh merasa kayak kita tuh gak berharga gitu. Nah banyak juga nih remaja seperti yang kita ketahui kan, memang dalam fase bisa bilang kita kayak masa pertumbuhan, jadi kayak emosi kita juga bergejolak, terus juga terkadang beberapa hal yang mungkin gak sebesar itu sebenarnya, tapi kita tuh malah besar-besarin dan akhirnya bikin diri kita sendiri tuh kayak sakit sendiri gitu. Terus yang kedua yakni adalah menarik diri dari berbagai aktivitas. Nah ini nyambung juga sama yang tadi, yakni adalah terkait kesedihan yang berlebihan. Nah tentu dari rasa sedih itu menimbulkan rasa kecewa yang bikin kalian tuh kayak mulai menarik diri dari aktivitas yang sebelumnya mungkin kalian suka. Terus juga kayak hal-hal yang awalnya jadi rutinitas kalian atau keseharian kalian tuh malah bikin kalian tuh kayak oke lah aku kali ini mau istirahat dulu. It's okay sih sebenarnya kalau kalian pengen istirahat, cuman ada waktunya mungkin kayak kalian tuh untuk kembali lagi nih gitu seperti semula. Karena bersedih itu boleh, cuman kalau untuk terus-terusan dan
0: larut dalam kesedihan,
1: kesedihan tuh kayak bikin kalian tuh susah untuk berkembang lagi gitu, dan susah untuk balik ke jalan yang sebelumnya. Jadi it's okay kalau misalnya mau berhenti, tapi jangan kayak menarik diri gitu. Karena kalian tuh sebenarnya berharga, dan kalian tuh masih ada kesempatan lagi untuk memulai semuanya lagi gitu, menata semuanya kembali gitu. Jadi kayak it's never too late to begin again gitu.
0: Lanjut, ada apa lagi tuh?
1: Ada perubahan di pola tidur. Nah tentu dari kesedihan, terus juga aktivitas kita yang mulai terganggu, terus kita ujung-ujungnya menarik diri, dan itu juga mengganggu di emosional kita dan keseharian kita. Dan akhirnya itu tentu juga kalau dari keseharian tentu yang namanya tidur tuh gak mungkin kita lewatkan ya gitu. Jadi akhirnya dari hal tersebut juga terganggu, dan akhirnya terganggu juga ke pola tidur atau waktu istirahat kalian. Sehingga itu juga bikin kalian kayak jadi lebih capek, lebih kurang berenergi begitu.
0: Jujur aku kayak gini sih, pola tidur lagi agak berantakan juga. Kira-kira aku lagi menarik diri gak ya? Enggak ya?
1: Kira-kira gimana ya?
2: Bisa ketawa.
1: Ya mungkin masih bisa ketawa.
0: Berarti
1: gitu.
0: Ini beda ya?
1: Ya.
0: Ketawa karir, iya bener ketawa karir ya. Berarti beda ya kayaknya kalau aku ya.
2: Iya.
0: Mungkin karena keseringan scroll kali ya.
2: Doom scrolling tuh gak bagus ya Katimu ya.
1: Dan itu tergantung juga ke keseharian kita juga.
0: Keseharian juga ya.
1: Jadi kalau misalnya mungkin pola tidur kalian terganggu atau mungkin ada hal sesuatu, jangan langsung bilang diri kan kayak lagi depresi atau gimana karena nggak baik kalau misalnya
2: mendiagnosis
1: self diagnosis itu nggak baik. Jadi alangkah baiknya kalau memang kalian tuh butuh bantuan, bisa aja langsung ke orang kok orang sih kayak tenaga ahli
2: kayak pacar idaman ya.
1: Ya pacar idaman dari Kisara tuh sendiri
2: harus
1: gitu.
0: Itu ada
2: guys.
0: Ada program itu ya pacar idaman ya.
2: Pacar idaman itu kayak suatu konselor remaja yang dapat membantu remaja untuk ya makasih deh gue atas backsoundnya.
0: Ya apa tuh pacar remaja?
2: Jadi,
0: pacar idaman,
2: pacar idaman itu bukan pacar ya, tapi itu adalah partner cerita asik dan nyaman gitu.
1: Nah ini dari Kisara sendiri menyediakan salah satu layanan, dan kalian sebagai remaja gak usah takut kalau misalnya mungkin ngerasa kayak aku nih gak ada tempat cerita nih. It's okay, ada pacar idaman.
0: Padahal ada pacar idaman. Iya
1: Bisa cerita-cerita di sana, dan kayak sekarang tuh udah ada sesi counseling tatap mukanya. Jadi kalau dulu sendiri itu kayak
2: secara online.
1: Kalau sekarang kalau misalnya teman-teman pengen ke Kisara langsung atau mungkin mau cerita secara tatap muka nih sama konselornya, tapi nggak bisa ke tempatnya, it's okay, bisa lewat video call aja gitu.
2: Iya. Okay. Tapi menarik juga sih. Tapi kayak tenang juga teman-teman semuanya, kalau misalnya rahasia kalian pasti aman.
1: Aman ya. Dan kalau misalnya kalian mau bisa dibilang menganonimitaskan kayak cerita kalian, it's okay, gak apa-apa gitu. Jadi gak perlu isi di bagian identitas, tinggal cerita aja gitu. Nanti pasti bakal dibantu sama kakak-kakak konselornya begitu.
0: Keren. Itu dia sekilas ya iklan tentang pacar idaman ya.
1: Iya, sekarang lanjut.
0: Menarik jujur ya. Oke, lanjut. Gimana? Nah,
1: selanjutnya itu juga setelah dari
2: Pola tidur
1: yang terganggu itu
0: gejala-gejala kesehatan mental ya.
1: Juga ke penurunan prestasi akademik.
2: Waduh.
1: Gitu. Nah, waktu istirahat juga udah berkurang, terus kalian juga menarik diri dari aktivitas, tentu itu bakal bikin yang namanya prestasi akademik kalian tuh bakal menurun gitu. Betul. Walaupun memang sekarang tuh enggak kelihatan nih gitu kalau misalnya prestasi kalian menurun, tapi seiring berjalannya waktu pasti kayak bisa aja gitu. Jadi perlu diperhatikan juga untuk pola tidur dan juga pola aktivitas kalian biar nanti kalian tuh bisa menjaga prestasi akademik dengan lebih baik lagi gitu. Karena di sini tuh nggak cuman masalah pola tidur atau keseharian aja gitu, tapi hal-hal kecil kayak prestasi terus juga perubahan nafsu makan itu juga bakalan terganggu gitu. Jadi kayak kalian tuh mulai rasa mungkin lagi kesel atau mungkin lagi gimana gitu karena prestasi kalian menurun, itu juga berdampak ke pola makan gitu. Pola makan yang kurang teratur, waktu istirahat yang juga kurang. Nah, ambiar tuh semua gitu. Jadi memang harus disusun dengan baik gitu. Memang kalau misalnya merasa sedih, it's okay gitu. Cuman kan ada waktu space untuk istirahat gitu. Enggak harus semuanya itu berjalan bersamaan gitu. Ada beberapa hal yang harus berjalan sekarang, tapi yang nantinya mungkin bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Lebih ke skala prioritas sih gitu.
0: Oke. Kalau dari Natasha kira-kira ada enggak?
2: Kalau mungkin dari aku sih, ya mungkin semuanya sudah terjawab ya dari Degu. Tapi kalau menurut aku tuh tanda-tandanya itu mungkin remajanya tuh mulai kayak awalnya tuh aktif, tapi dia tuh semakin lama tuh redup gitu. Sama mungkin kayak mirip-mirip dengan prestasi akademik, tapi walaupun dia redup, dia tuh mulai kayak ingin berusaha untuk kembali bercahaya gitu loh.
0: Sparknya hilang gitu ya.
2: Dia mulai bersinar tapi dengan mengikuti perlombaan, organisasi, segala kegiatan positif lainnya. Tetapi saat dia berada di lingkungan yang sama membuatnya down itu, dia itu akan semakin down karena dia itu tidak dibanggakan, tidak diterima gitu loh dengan segala aktivitas produktifnya gitu. Jadi dia tuh merasa kalau misalnya mengikuti perlombaan, kegiatan positif, organisasi, merasa sia-sia gitu karena tidak mendapatkan tanggapan gitu.
1: Nah, selain itu juga karena tadi aku lanjutin juga di bagian pola makan tuh waktu istirahat yang berkurang, terus juga bisa dibilang perubahan suasana hati yang bisa dibilang dari awalnya mungkin senang nih habis menang lomba, tapi tiba-tiba sedih lagi gara-gara nggak dapet apresiasi atau nggak ada orang yang bisa dibilang hadir gitu untuk memvalidasi emosinya gitu.

0: Nah begitu, terus juga itu akan berdampak juga ke perilaku beresiko. Kenapa gitu, kok bisa dari permasalahan mental tiba-tiba ke perilaku beresiko gitu. Nah sama juga nih, kayak yang tadi udah jelasin sama Natasha, ketika seseorang tuh gak bisa nih, atau belum dapet nih seseorang yang bisa mungkin memvalidasi dirinya, jadi dia itu kayak mencoba nih mencari tempat di mana dia itu bisa diterima. Nah terkadang remaja tuh belum bisa nih menentukan mana jalan yang baik, yang benar. Yang penting adalah bagaimana dia itu senang, bagaimana dia itu bisa diterima gitu,
1: memvalidasi pasangannya.
0: Yang akhirnya begitulah, akhirnya dia terjerumus ke hal-hal yang mungkin kurang baik, seperti merokok, narkoba gitu, yang bisa bikin dirinya sendiri justru lebih terseret di sana gitu. Padahal sebenarnya masih ada jalan lain nih gitu.
1: Betul. Dan memahami tanda-tanda atau gejala ini juga kayaknya pasti bakal ngebantu banget ya buat teman pro 2 yang ngerasa mungkin hari-hari ini kok semua gejalanya di aku nih ya.
0: Iya.
1: Gitu ya. Jadi kalian juga bisa langsung teman pro 2 yang namanya deteksi dan intervensi secara dini terlebih dahulu, dan pastinya pergi ke tenaga ahli itu ya, tadi ya.
2: Betul.
1: Nah, kalau misalkan kalian mau punya teman cerita ya ke itu pacar idaman tadi ya. Salah satu caranya teman pro 2 ya, dan pastinya ini saat kita tahu perilaku-perilaku, tanda-tanda atau gejalanya lebih awal, juga pasti akan membantu kita untuk bisa menyembuhkan diri sendiri, healing dulu gitu kan ya. Alright, seperti itu teman pro 2. Setelah ini kita bakal kulik lebih dalam lagi tentang gimana sih caranya yang bisa kita lakukan untuk bisa membangun lingkungan yang sehat, dan juga bisa menyembuhkan diri kita dari yang namanya dari masalah kesehatan mental gitu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RR Denpasar, teman terbaik kamu.

Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Ramdhani, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan HUT ke-81 LPP RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga RRI terus menjadi media informasi terpercaya, edukatif, dan menjadi perkat bangsa. Teruslah mengudara untuk Indonesia. Om Santi Santi Om.

0: Masih di afternoon tea bareng teman-teman dari Kisara Teman Pro 2 ya. Masih ada Natasha dan juga Deguh yang kali ini bakal kasih cara atau tips gitu ya buat kamu bisa ngebangun yang namanya lingkungan yang saling mendukung, supportive gitu ya, supaya kita bisa juga dijauhi atau menjauh dari yang namanya masalah kesehatan mental, apalagi di usia remaja. Lanjut deh, gimana sih dukungan sosial itu penting kalau dari kalian, kenapa? Deguh atau Natasha? Boleh, siapa duluan nih? Oke. Okay. Sorry, coba bentar dulu. Mic-nya coba dicek dulu.
1: Halo.
0: Oke, okay, masuk, baru masuk ya. Yuk.
1: Oke. Okay. Jadi dari kacamata yang aku pakai ini, mm-hmm. aku dapat melihat kalau misalkannya ternyata dukungan itu tuh sebesar itu ya pengaruhnya bagi kita, terutama untuk kita ditanggapi dan didengarkan, itu benar-benar kayak berdampak sekali dalam kegiatan sosial kita juga. Mm-hmm. Nah, jadi buat kalian teman-teman Pro 2 semuanya yang ngerasa sendiri dan lagi overthinking soal ya apa yang tadi kita obrolkan tadi, itu kalian tuh sebenarnya itu tidak sendiri. Teman-teman Pro 2 tuh enggak sendiri, karena pastinya tuh akan ada seseorang yang datang ke kalian untuk mendukung kalian, untuk menerima kalian dan juga untuk mendengarkan kalian. Dan juga teman-teman Pro 2 yang lainnya, pastinya kalau misalnya kalian sudah punya teman-teman nih, teman-teman yang memiliki tanda-tanda tadi, itu aku harap banget ya kalian tuh sadar dan peka kalau misalnya mereka tuh benar-benar butuh dukungan dan juga butuh teman cerita. Tapi terkadang kalau misalnya teman-teman yang lain itu kan cerita nggak butuh solusi ya kak ya, maksudnya cuma pengen didengarkan aja. Nah itu bisa jadi salah satu kuncinya gitu untuk sebagai kayak dukungan lah, dukungan untuk teman-teman Pro 2 yang lagi kesulitan atau lagi kesusahan gitu. Jadi gue gimana?
2: Oke, tentu kalau dari aku sendiri kenapa dukungan itu penting ya, tentu itu agar yang pertama adalah memvalidasi bagaimana perasaan kita sendiri. Nah tentu kita sebagai makhluk sosial kayak perlu orang lain juga untuk mengetahui apa sih yang kita alamin gitu. Kita gak bisa benar-benar ngejalanin semua hal itu sendiri gitu. Dan bahkan kayak segala hal itu pun kita emang pada dasarnya itu juga memerlukan orang lain gitu. Baik itu mungkin dari teman kita, sahabat kita, dan juga keluarga kita gitu. Jadi setiap komponen tersebut pasti juga bakalan ngebantu kita nih gitu. Kalau mungkin kita ngerasa kurang di keluarga atau juga mungkin di pertemanan, pasti bakalan ada satu hal yang jadi miss di diri kita sendiri gitu. Kayak ada satu hal yang belum tertutupi gitu. Sama kayak puzzle-puzzle gitu. Anggaplah mungkin bagian puzzle paling kanan itu adalah mungkin teman-teman kalian, di bagian paling kiri bawah itu adalah orang tua kalian mungkin gitu, atau keluarga. Jadi kayak kalaupun itu gambarnya sebagus apapun, tapi kalau misalnya emang gak lengkap juga hasilnya juga bakalan kurang, ya? Kurang begitu. Jadi tentu kita tuh harus bisa, bukan sih harus bisa ya, karena kan kembali lagi ke kondisi seorang itu gitu. Apalagi banyak nih kasus dimana orang-orang tuh mungkin ngerasa kayak kurang dekat sama orang tua mereka gitu, sehingga mereka tuh lebih ke mengandalkan teman-teman terdekat mereka gitu dibandingkan keluarga mereka. Jadi oleh karenanya perlu
1: dukungan dari teman-teman tuh penting ya, Deguh ya.
2: Iya gitu. Kalaupun memang dari dukungan keluarga kurang atau apapun itu, ya sianya biar ada satu hal mungkin yang bisa melengkapi hal tersebut, biar benar-benar dari kepingan puzzle-nya gak ada yang kosong gitu. Gitu sih.
0: Oke, itu ya kenapa penting banget teman Pro 2 ya. Jadi kita bisa dari keluarga dan juga lingkungan yang positif gitu ya, pasti kita bisa kasih keberanian gitu ya, bisa kasih courage, bisa kasih perspektif baru. Ada banyak banget teman Pro 2 manfaat dari yang namanya membangun lingkungan yang saling mendukung. Nah sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya untuk ngebangun lingkungan yang bisa saling mendukung? Kira-kira gimana toh?
1: Oke, aku lagi nih. Nah jadi mungkin Kisar tuh selalu mengatakan bahwa kita tuh harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu gitu ya, mencari jati diri lah. Karena kan remaja itu kan ada transisi dari anak-anak ke remaja. Nah pastinya ya selain kita mengetahui gejala-gejala atau tanda-tanda pubertas kita, pastinya kita juga harus tahu dong soal jati diri kita sendiri itu gimana. Kayak love myself gitulah, love yourself gitulah pokoknya. Dan juga selain itu pastinya kita harus bisa mengelola stres kita dengan cara yang positif. Mungkin selain dengan kegiatan-kegiatan positif atau organisasi yang lainnya, itu kan pastinya remaja tuh ya anggap aja ya mungkin kayak overstimulate lah, overstimulasi gitu. Jadi untuk mengelola stres dengan cara positif itu mungkin dengan cara journaling atau dengan cara nulis buku harian gitu. Soalnya kan biasanya anak-anak remaja, anak-anak dan remaja itu kan biasanya suka punya dear diary gitu ya. Itu juga bisa mengelola stres mereka. Jadi mereka tuh akan memahami bagaimana perasaan mereka saat itu gitu.
2: Okay. Nah, terus juga kalian mungkin pernah dengar kayak istilah life is a choice gitu. Nah, hidup itu adalah pilihan dan tentu kita dihadapkan dengan banyak pilihan gitu. Tentu yang pertama seperti yang udah dibilang sama Natasha tuh, gimana sih cara kita buat mencari dukungan itu dan membangun itu semua. Sebenarnya mungkin teman-teman pernah lihat orang-orang yang kayak juga mengalami suatu permasalahan yang berat, tapi orang itu kayak punya jalur yang berbeda gitu. Ada seorang yang mungkin dia itu mungkin kurang mendapatkan kasih sayang di orang tuanya, sehingga cara dia memperlakukan orang tuh jadi kurang baik. Tapi ada juga yang memang dia itu kayak memilih untuk
1: menjadi orang baik
2: karena merasa aku udah gak enak diginiin, biar orang lain juga gak merasakan hal seperti ini gitu. Nah tentu dari pilihan-pilihan tersebut kita bisa memilih nih mana yang bakal jadi kebutuhan kita selanjutnya, dan gimana sih cara kita tuh memenuhi kebutuhan tersebut gitu. Jadi lebih ke perspektif kita sendiri, bagaimana kita tuh menentukan suatu pilihan dan juga mencari hal yang baik untuk diri kita sendiri. Karena terkadang begini, ada orang yang menilai satu hal tuh adalah hal yang kurang baik, tapi ada juga yang menilainya sebagai hal yang baik gitu. Ya seperti itu, kembali ke perspektif kita sendiri dan bagaimana cara kita tuh untuk mengelola itu semua begitu. Dan tentu memang dukungan teman sebaya dan juga orang tua tuh memang sepenting itu. Tapi kalau misalnya memang teman-teman juga kurang bisa mendapatkan hal tersebut, dan teman-teman juga udah nyari-nyari nih tapi gak bisa gitu, nah alangkah baiknya daripada teman-teman merasa kayak semakin terpuruk atau bagaimana, alangkah baiknya memang disarankan untuk melakukan konsultasi ke tenaga ahli gitu, agar permasalahan kalian setidaknya bisa diselesaikan gitu. Bukannya diselesaikan, tapi kayak biasanya konselor itu akan mengarahkan kalian apa nih yang sebaiknya itu diperbaiki dari diri sendiri. Ada nih teknik, aku mau spill, namanya itu teknik probing prompting. Jadi kayak kadang beberapa konselor tuh kalau disarankan tuh memang bukan memberikan solusinya, tapi bagaimana membantu seseorang itu untuk kembali lagi ke jalan semula begitu.
1: Berarti,
2: nah teknik
1: berarti ya, didengerin ya deh gue ya,
2: kurang lebih begitu. Dan juga teknik probing prompting nih kurang lebih kayak kita tuh menuliskan suatu permasalahan kita, terus kita menjawab dengan diri kita sendiri nih gitu, apa sih yang mungkin jadi miss atau jadi gapnya di diri kita sendiri gitu. Kayak anggaplah sesimpel kayak permasalahan, kenapa sih aku bisa jarang makan sayur, karena mungkin dijawabnya itu lagi kayak mungkin karena aku nggak sempat. Kenapa aku nggak sempat? Karena aku punya banyak kesibukan gitu. Kenapa aku bisa punya banyak kesibukan? Karena aku punya banyak kegiatan dan aku nggak bisa ngatur itu dengan baik. Nah ketemu nih permasalahannya gitu. Jadi sesimpel kayak kalian tuh bisa lakuin teknik probing prompting ini, kayak nulis permasalahan kalian, terus nanti kayak diterusin pakai jawaban kalian sendiri, nggak usah kayak nanya orang lain atau gimana, just follow your heart gitu. Okay. Kayak ikuti kata hati kalian dan nanti kalian bakal ketemu nih apa nih permasalahannya, dan dari sana kalian bakal tahu gimana sih cara buat gimana tuh namanya mengatasinya gitu. Kalau nggak ketemu permasalahannya atau muter-muter jadinya gimana kak, nggak apa-apa, coba mungkin kalian tuh ingat-ingat lagi mungkin ada hal lain nih gitu, selain mungkin karena kesibukan atau apa gitu. Karena aku tuh ada hal yang gak bisa ditinggalkan, itu kenapa gitu. Jadi jawab lagi sampai kalian benar-benar ketemu nih inti permasalahannya, begitu kurang lebih.
0: Oke, okay, udah ya. Okay. Jadi balik ke diri sendiri, kita harus kenal ya lebih.
1: Intinya itu kita harus mengenal diri sendiri ya.
0: Betul. Nah, kalau dari cara-cara lain ada enggak kira-kira?
1: Mungkin dari cara-cara lain itu selain kita mengonsumsi makanan bergizi seperti Dego tadi bilang, kalau misalkannya bagaimana cara kita menemukan agar kita bisa suka sama sayur gitu, dan selain itu pastinya juga dengan aktif untuk berolahraga, untuk mengelola stres kita dari psikis dan fisik kita tuh harus diolah lagi ya, agar kita tuh merasa kalau misalnya diri kita tuh emang benar-benar sehat. Tetapi menurut aku itu adalah bagaimana kita itu walaupun kita tidak bisa menemukan seseorang yang tepat dengan waktu yang cepat untuk dapat kita jadikan teman cerita, mungkin selain juga konselor-konselor remaja tadi, kita mungkin ya karena ini sekarang zaman digitalisasi ya kak ya, zamannya AI, mungkin AI itu bisa membantu kalian sih menurutku, agar kita tuh selain kita tidak membuang-buang waktu untuk menemui suatu konselor yang jauh, kita tuh bisa pakai AI tadi, tapi jangan keseringan ya, karena pastinya tuh manusia tuh harus tetap ketemu sama manusia gitu, intinya sosial itu harus tetap berjalan lah gitu. Gimana Degu?
2: Nah tentu
0: satu menit lagi teman pro 2 ya, rumah jam 5 ya. Gimana?
2: Oke, dan tentu sebenarnya udah disampaikan sama Natasha juga tadi, cuman karena ada beberapa miss jadi aku pengen nambahin, tapi ternyata udah ditambahin gitu.
1: Udah aman berarti, aman berarti.
0: Ya. Ya begitulah teman pro 2 ya. Jadi pada intinya kita juga harus bertanggung jawab pada diri sendiri juga ya. Jadi kalau misalkan kalian punya masalah atau kesedihan, jangan dipendam, berlarut sampai akhirnya itu tidak kalian sadari, merubah diri kalian, apalagi menghambat pertumbuhan kalian juga teman pro 2 ya. Itu dia terakhir dari Degu dan juga Natasha. Terima kasih banyak ya udah sharing-sharing sama teman pro 2.
1: Terima kasih juga banyak Kak Timo.
0: Alright, kita ketemu lagi di tiap hari Jumat teman pro 2 ya. Dan terima kasih, habis ini kalian mau balik ke tempat masing-masing?
1: Enggak, kita ke Kisara dulu.
0: Ke Kisara dulu. Oke, baiklah, hati-hati di jalan. Salam sama teman-teman dari Kisara ya.
1: Oke.
0: Alright, terima kasih juga teman pro 2 yang udah ngedengerin Afternoon Tea sore hari ini bareng narasumber yang inspiratif. Tapi jangan kemana-mana karena aku masih nemenin kalian sampai jam 8 malam nanti. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nasihuddin, pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan HUT ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga RRI terus menjadi media informasi terpercaya, edukatif, dan perekat bangsa, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pinky Fun.
1: Masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2 ya. Kali ini buat kamu pecinta film superhero pastinya tahu ada Avengers Doomsday yang bakal tayang di bulan Desember nanti. Dan di mana film Avengers Doomsday kali ini telah meraup 50 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 877,3 miliar rupiah dari pra penjualan domestik ya. Jadi di Amerika Serikat sana, teman Pro 2. Di mana 3 bulan sebelum dirilis mereka udah meraup 50 juta dolar, which is it's not a small amount, teman Pro 2 ya. Jadi ini gede banget gitu ya, keren banget gitu, hype dari yang namanya Avengers Doomsday pastinya. Dan film dari Marvel Cinematic Universe yang terbaru ini akan dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Melansir dari Variety, Kamis 10 September 2026, lebih dari 70% tiket pra penjualan ini merupakan tiket Infinity Vision, di mana hal ini menunjukkan tingginya juga minat penonton ke bioskop dengan format layar besar premium. Infinity Vision ini merupakan sertifikasi baru ya untuk bioskop berformat layar besar premium yang diperkenalkan oleh Disney dalam acara CinemaCon, di mana format ini diklaim menawarkan pengalaman sinematik yang besar, lebih terang gitu ya, dan lebih imersif juga bagi penonton gitu. Ada banyak bintang-bintang terkenal kembali lagi di Marvel Cinematic Universe di film Avengers Doomsday. Ada Chris Hemsworth, Paul Rudd, Chris Evans, dan bahkan Robert Downey Jr. pun juga kembali dalam wujud seorang villain kali ini, yaitu Victor Von Doom atau Dr. Doom. Jadi Robert Downey Jr. yang kita tahu sebagai Iron Man atau Tony Stark kembali lagi menjadi villain bernama Dr. Doom di film Avengers Doomsday nanti. Ya, dan kita pastinya bakal menantikan banget bagaimana hype dari Marvel Studios ya, apalagi ini film Avengers, teman Pro 2, kita tahu hype-nya gede banget ya. Dan kayaknya aku akan jadi salah satu penonton pertama juga sih ya.

0: Tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal. Yaitu sebelum tidur malam ya.

0: 이킬 이킬 이킬 인포고킬.
1: 마스 마스, 그 뭐냐? 그냥 kambing, 주라간 kambing 야.
0: Bau badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja nggak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi. Boleh minta nomor HP nggak?
2: Teman terbaik kamu.

Kamu masih dengar 95,3 FM bareng aku Azril Timothy, teman pro 2 ya. Informasi olahraga nih, teman pro 2, ada pebulu tangkis Nicholas Jokin yang akan berpasangan dengan Siti Fadia Silva Ramadanti di Aichi Nagoya Asian Games tahun ini. Dimana Jokin ini yang biasanya berpasangan dengan Raymond Indra menjelaskan bahwa duet ini terbentuk untuk mengisi slot ganda campuran yang tersedia. Jokin juga mengatakan bahwa pasangan tersebut terbentuk karena adanya slot yang kosong di mana ia dijadwalkan genap berusia 21 tahun pada 14 September 2026. Dan sementara itu Fadia sendiri mengatakan bahwa fokus utama mereka adalah untuk memperkuat tim pada nomor beregu terlebih dahulu, dan nomor beregu dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September 2026. Setelah itu pertandingan nomor tunggal dan ganda campuran akan berlangsung 25 hingga 29 September. Ia mengatakan persiapan menuju Asian Games dilakukan setelah mendapat arahan dari pelatih masing-masing, dan Fadia menyebut dirinya dan Joaquin juga telah menjalani latihan bersama selama hampir 3 minggu. Ia menilai komunikasi dan chemistry keduanya pun juga berjalan baik nih, teman pro 2. Anyway, buat kamu yang bertanya-tanya, Aichi Nagoya Asian Games 2026 akan berlangsung di Nagoya, Jepang pada 19 September ya sampai 4 Oktober 2026. Cabang olahraga bulu tangkis pun dijadwalkan berlangsung dari 20 sampai 29 September dengan diawali nomor beregu sebelum berlanjut ke nomor-nomor individu, teman pro 2. All the best buat tim Indonesia pokoknya yang bertanding di Aichi Nagoya Asian Games 2026.

0: Ih, kok manyun sih? Senyum dong, senyum, senyum.
1: Kayu, cah. Ya. Ih, senyum dong.
2: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
3: Oh. Ceria banget. Ada apa sih?
4: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
1: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

0: pakai helm sih, bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali, kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini, pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

Balik lagi di 95,3 FM Teman Pro 2. Nah, kali ini siapa nih yang punya impian kuliah sama beasiswa? Well, Teman Pro 2, ketika kita lihat persyaratannya langsung mikir ya, waduh kayaknya aku gak cukup pinter deh ya. Eits, jangan langsung mundur Teman Pro 2. Dapat beasiswa itu bukan cuma soal nilai akademik yang tinggi ya, tapi juga tentang gimana kamu bisa nunjukin potensi, pengalaman, dan alasan kenapa kamu layak mendapat kesempatan tersebut. Nah, ini dari pengalamanku ya Teman Pro 2 untuk daftar beasiswa unggulan. And thanks God, aku udah bisa dapat beasiswa unggulan dari tahun pertama kuliah di 2024 lalu. Nah, yang pertama nih yang bisa aku kasih, kamu harus kenal beasiswanya sebelum mendaftar. Jadi jangan asal daftar karena namanya terkenal. Baca baik-baik persyaratannya, bidang studi yang dicari, tujuan programnya tuh apa sih, sampai kayak kriteria penerimanya. Dari situ, akhirnya kamu bisa nih menyesuaikan pengalaman dan rencana masa depanmu dengan apa yang memang dicari oleh penyelenggara. Kedua, kamu juga bisa mulai bangun portofolio dari sekarang ya. Pengalaman organisasi, volunteer, lomba, proyek, kegiatan sosial, sampai kayak pengalaman kerja itu bisa jadi nilai tambahan. Nah, kalau di pengalamanku kayak kita buat karya seni itu juga bisa dimasukkan gitu Teman Pro 2 ya. Jadi gak harus semuanya spektakuler. Yang penting kamu bisa menjelaskan apa yang kamu lakukan selama ini, dampaknya apa nih juga, dan apa yang kamu pelajari dari pengalaman tersebut. Nah, yang ketiga, seriusin juga motivation letter, essay, atau interview yang ada. Jadi jangan cuma tulis, saya pengen dapat beasiswa karena ingin meringankan beban orang tua. Nah, alasan itu valid, bener ya. Tapi coba ceritakan juga tujuan kamu, apa masalah yang kamu pengen selesaiin, apa dan kontribusi apa yang kamu bisa berikan setelah menyelesaikan pendidikan ini. And last but not least Teman Pro 2, jangan takut gagal. Ini paling penting nih, kalau kamu belum lolos tahun ini bukan berarti kamu gak layak. Bisa jadi pengalaman dari satu pendaftaran justru ngebuat aplikasi berikutnya jadi jauh lebih kuat. Jadi mulai cari informasi, catat deadline, persiapkan dokumen, dan bangun pengalaman juga dari sekarang. Karena sejatinya beasiswa itu bukan cuma tentang siapa yang paling pintar, tapi juga siapa yang punya tujuan jelas, persiapan matang, dan juga bisa nih nunjukin bahwa kesempatan itu akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi Teman Pro 2, kalau punya mimpi kuliah lewat beasiswa, jangan cuma bilang semoga dapat. Kamu harus siapin dari sekarang. And good luck!

0: tips of the day.
1: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.
2: Broadway FM Denpasar.

teu perhatiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Jangan terlena dengan sebuah mimpi. Bangunlah dan terus bekerja. Keterbatasan diri bukanlah berasal dari luar, melainkan datang dari dalam diri sendiri. Terkadang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetaplah semangat dan pikirkan jalan keluarnya. Jangan pernah berhenti sebelum semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Kamu masih bareng aku Azriel Timothy di Pro 2 FM. Sekarang kita bakal ngomongin sedikit tentang stunting teman Pro 2, ya, karena ini masih jadi penanganan nasional juga nih. Dan kalau ngomongin tentang stunting, ini bukan sekedar soal anak yang terlihat lebih pendek dibanding teman seusianya. Karena stunting ini berkaitan dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Jadi pencegahannya perlu dilakukan sejak dini nih. Nah, yang pertama, perhatikan asupan gizi sejak masa kehamilan. Karena ibu hamil perlu mendapatkan makanan bergizi seimbang, rutin memeriksakan kehamilan, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Nah, setelah bayi lahir, ASI eksklusif selama 6 bulan juga jadi salah satu langkah penting sebelum dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI yang bergizi dan sesuai usia. Yang kedua, pastikan juga nih makanan anak ini beragam dan bergizi. Jadi jangan hanya fokus pada karbo, tetapi lengkapi dengan sumber protein, sayur, buah, dan lemak sehat yang sesuai kebutuhan anak. Protein dari telur, ikan, ayam, daging, maupun sumber lainnya itu bisa jadi bagian dari pola makan sehari-hari juga ya. Dan yang ketiga, juga jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, karena ini sangat-sangat penting dan esensial juga ya, bisa dibilang teman Pro 2. Cuci tangan dengan sabun, pastikan air bersih tersedia, dan juga jaga sanitasi. Infeksi yang berulang ini juga dapat memicu gangguan pertumbuhan anak, sehingga kesehatan secara keseluruhan nggak boleh diabaikan. Dan yang nggak kalah penting nih ya, pantau terus pertumbuhan anak secara rutin teman Pro 2. Jadi manfaatkan layanan seperti posyandu atau fasilitas kesehatan untuk memantau berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak. Kalau ada tanda pertumbuhan yang nggak sesuai, jangan menunggu, langsung konsultasikan dengan tenaga kesehatan supaya bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi teman Pro 2, mencegah stunting bukan tugas satu orang aja ya. Orang tua, keluarga, tenaga kesehatan, dan lingkungan semuanya punya peran. Yang paling penting, jangan asal memberikan makanan dan suplemen berdasarkan informasi dari media sosial. Nah, untuk kondisi anak yang sudah beresiko atau mengalami gangguan pertumbuhan, konsultasikan langsung juga nih dengan tenaga kesehatan supaya nih penanganannya bisa sesuai gitu nanti.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidam dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

Kamu masih di 95,3 FM, teman Pro 2. In this situation Indonesia ku yang tercinta ini, teman Pro 2, ya banyak banget berita-berita yang bisa dibilang negatif dan ada juga yang positif. Tapi kadang kita juga bisa kegocek ya sama yang namanya berita-berita hoax, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, sekarang ini ada satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik ya. Tinggal screenshot terus share ke grup keluarga, story atau media sosial, selesai ya. Tapi masalahnya yang cepat menyebar belum tentu benar. Nah, supaya kita nggak ikut jadi kurir hoax nih, ada beberapa hal sederhana yang bisa kamu lakuin. Pertama, jangan langsung percaya hanya karena judulnya bikin kaget atau emosi ya. Karena hoax itu sering menggunakan judul yang provokatif supaya orang langsung klik dan membagikannya. Baca juga artikelnya sampai selesai dan pastikan dan perhatikan siapa yang menerbitkan informasi tersebut. Kedua, cek sumber dan tanggal informasinya. Jadi cari berita yang sama dari media atau sumber resmi lainnya, karena kadang informasi yang beredar sebenarnya berita lama yang dibagikan kembali seolah-olah baru terjadi. Dan untuk informasi penting, terutama soal kesehatan, kebijakan pemerintah atau bencana, prioritaskan dari sumber resmi. Ketiga, teman Pro 2, jangan cuma ngebaca satu postingan doang ya, bandingkan informasi dengan beberapa sumber terpercaya, karena kalau ada foto atau video yang terlihat meyakinkan, tetap jangan langsung percaya, karena konten visual juga bisa dipotong, diedit, atau diambil dari kejadian yang berbeda. Dan yang paling penting, kalau masih ragu, jangan buru-buru share, karena nggak ada penghargaan juga ya untuk orang yang paling cepat nyebarin berita. Justru dengan berhenti sebentar, mengecek, dan memastikan kebenarannya, kita udah ngebantu menjaga lingkungan digital untuk tetap sehat. Jadi teman Pro 2, mulai sekarang pakai prinsip sederhana, baca, cek, bandingkan, baru dibagikan ya. Karena satu kali klik share itu memang cuma butuh 1 detik, tapi dampak dari informasi yang salah bisa jauh lebih panjang pastinya. Nah, buat kamu pastinya yang mau cari informasi terlengkap, terpercaya ya, no hoax dan juga terup to date, boleh banget langsung cek rri.co.id di internet. Dan di situ semua ada banyak banget berita yang bisa kamu dapat, mulai dari lifestyle, politik, dan segala macamnya, teman-teman.

0: Waktunya kentongan.
1: Monsun atau muson merupakan angin musim yang bersifat periodik dan biasanya terjadi terutama di Samudra Hindia dan juga sebelah selatan Asia. Munculnya monsun biasanya ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Monsun mirip dengan angin laut tetapi ukurannya lebih besar, lebih kuat, dan lebih konstan. Monsun merupakan angin yang berubah arah tiap setengah tahun. Oleh karena itu, monsun dinamakan juga angin setengah tahunan. Monsun terjadi karena adanya perbedaan suhu antara belahan bumi utara dan juga belahan bumi selatan. Di Indonesia, angin ini menjadi penentu pola iklim dan juga pola angin.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timotin. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja gitu ya. Malam hari ini udah jam 7 malam, nunjukin kalau kita bakal masuk ke segmen Ini Indonesia ya. Jadi kita bakal bahas banyak banget kebudayaan-kebudayaan yang ada di negeri kita tercinta Indonesia. So make sure kalian jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

Kamu masih dengerin Ini Indonesia bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Kalau ngomongin soal budaya Indonesia rasanya kayak nggak pernah ada habisnya ya. Teman Pro 2, hampir setiap daerah punya tradisi yang bukan cuma unik tapi juga punya cerita panjang di baliknya. Nah, salah satunya ada Pasola, tradisi masyarakat Sumba Nusa Tenggara Timur. Nah, Pasola ini berupa permainan perang-perangan yang menggunakan kuda dan lembing kayu, di mana dua kelompok penunggang kuda akan saling berhadapan dan melempar lembing. Kedengarannya ekstrim ya, tapi Pasola ini sebenarnya bukan sekedar adu keberanian, tapi tradisi ini berkaitan dengan kepercayaan merapu dan menjadi bagian dari rangkaian ritual adat masyarakat Sumba. Yang menarik, pelaksanaan Pasola itu juga berkaitan dengan tanda-tanda alam, terutama munculnya cacing laut atau nyale. Nah, jadi ada hubungannya nih antara tradisi alam dan kehidupan masyarakat. Kebayang gak? Sebuah pertandingan berkuda ternyata punya makna budaya yang sedalam itu.

saudaraku.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakardang ini cakardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery. Teman terbaik.

ngomongin tentang budaya di Jakarta ya, jangan cuma inget ondel-ondel atau kerak telur. Ada satu tradisi Betawi yang menarik banget karena biasanya hadir dalam acara pernikahan, namanya palang pintu. Nah, palang pintu ini merupakan tradisi yang menggambarkan proses seorang laki-laki yang ingin meminang perempuan Betawi, dan dalam prosesi ini biasanya ada dua kelompok yang saling berbalas pantun gitu. Gak cuma pantun, ada juga kayak unsur silat yang jadi simbol bahwa calon pengantin laki-laki harus mampu menunjukkan keberanian sekaligus memiliki kemampuan untuk melindungi keluarganya. Menariknya teman Pro 2, palang pintu ini bukan sekedar pertunjukan karena di dalamnya ada nilai tentang sopan santun, keberanian, kemampuan berkomunikasi, dan penghormatan terhadap keluarga calon pengantin perempuan. Jadi proses menuju pernikahan ini digambarkan bukan hanya sebagai hubungan dua orang, tetapi juga hubungan antara dua keluarga. Dan yang bikin tradisi ini tetap menarik sampai sekarang adalah kemasannya yang meriah. Ada pantun, musik, silat, sampai interaksi antara kedua pihak. Jadi meskipun berasal dari tradisi masyarakat Betawi, palang pintu ini tetap bisa dinikmati generasi muda sebagai bagian dari kekayaan budaya Jakarta.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya.

Sekarang kita ke Pulau Papua, teman Pro 2 ya. Nah, kalau ngomongin tentang budaya di Papua, ada satu tradisi yang menarik banget, yaitu bakar batu. Jadi jangan bayangin ini sekedar bakar-bakar biasa ya, karena bakar batu ini adalah tradisi memasak bersama menggunakan batu yang dipanaskan sampai sangat panas. Jadi batu-batu ini kemudian digunakan untuk memasak daging, umbi-umbian, sayuran, dan bahan makanan lainnya. Nah, yang menarik, bakar batu ini bukan cuma soal makanan. Jadi tradisi ini jadi kayak simbol gotong royong dan kebersamaan, di mana masyarakat bersama-sama menyiapkan bahan, menata batu, memasak, sampai akhirnya menikmati makanan secara bersama. Nah, tradisi ini bisa dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti menyambut tamu, perayaan, maupun acara adat. Jadi dari bakar batu ini kita bisa melihat nih ya, bagaimana makanan jadi bagian dari cara masyarakat Papua mempererat hubungan. Sederhana tapi maknanya dalam, karena dalam bakar batu yang dibangun bukan cuma api untuk memasak, tapi juga ada rasa kebersamaannya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

Jam 8 malam, tandanya aku harus pamit juga ya. Nah, dari semua budaya yang udah aku sebutkan di atas, yang baru tadi aku sampaikan teman Pro 2, apa ya, setiap tradisi ini punya alasan ya kenapa masih dipertahankan sampai sekarang. Dan justru generasi muda kita-kita nih teman Pro 2 punya peran penting untuk mengenal, memahami, dan ikut menjaga budaya tersebut supaya enggak berhenti cuma sebagai cerita dari generasi sebelumnya. Well teman Pro 2, itu dia tadi Ini Indonesia bareng aku Azriel Timothy, dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu, and I'll see you next time. Bye bye teman Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Dicara langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Pro 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 8, saatnya Temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Informasi pertama terkait pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum atau AKMAMIN di Bali yang tidak seluruhnya berasal dari aktivitas wisatawan. Program MBG menjadi salah satu sumber permintaan melalui aktivitas penyediaan makanan. Chief Economist Bank Permata, Joshua Pardede mengatakan Temu Pro 2, pertumbuhan AKMAMIN tidak hanya berasal dari peningkatan aktivitas hotel, restoran, dan kafe atau horeca, dan menurutnya, permintaan dalam sektor AKMAMIN berasal dari beberapa sumber, termasuk aktivitas wisatawan dan kebutuhan pemerintah melalui program MBG. Joshua Pardede menyebutkan Temu Pro 2, jika dilihat secara kumulatif pada semester pertama 2026, kontribusi AKMAMIN terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Bali justru menurun dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Joshua Pardede menyebutkan Temu Pro 2 keterlibatan petani, nelayan, koperasi, dan UMKM dapat memperkuat dampak program tersebut terhadap perekonomian Bali. Beralih ke informasi selanjutnya, Temu Pro 2, siswa SMK di Bali didorong untuk menguasai keterampilan teknis dan juga mampu memahami berbagai informasi yang berkaitan dengan bidang keahliannya. Kemampuan tersebut dinilai menjadi bekal penting agar kelulusan pendidikan vokasi lebih siap menghadapi dunia kerja dan perkembangan teknologi. Kepala UPTD Bali, Temu Pro 2, Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan Distrikpora Provinsi Bali, Fajar Apriani mengatakan Temu Pro 2 pendidikan vokasi di Bali telah mengalami perkembangan yang cukup baik. Namun masih terdapat ruang yang perlu diperkuat. Salah satunya kemampuan siswa dalam memahami informasi, mencari sumber yang benar serta mengolahnya menjadi pengetahuan dan juga keterampilan. Siswa perlu mampu memahami standar keselamatan kerja, membaca gambar teknik, hingga mencari informasi mengenai perkembangan teknologi. Lulusan SMK diharapkan tidak hanya menjadi tenaga kerja yang terampil secara teknis, tetapi juga mampu berpikir dan belajar secara mandiri. Kemampuan tersebut penting agar siswa dapat mengikuti perubahan zaman, sekaligus menyesuaikan diri dalam kebutuhan dunia kerja. Demikian Temu Pro 2, info Pro 2 pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu akan Cakra arahkan ke Pro 2 RRI Jakarta karena hari ini ada music live chat seperti biasa. So, don't go anywhere, stay tune terus di RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edit di malam hari ini. Dan ternyata Edit udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada tim lo! Woo! Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
1: Iya, sering di jalan jadi kita
0: teriak-teriak. Teriak-teriak. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
2: Malam.
0: Mas Bobby, Mas
2: Bobinya enggak.
0: Mas Dondot. Yes.
2: Alex.
0: Wow, oke, boleh Mas Alex.
2: Bobby di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
2: Enggak di siaran. Bukan di radionya.
0: Oh, di mana tuh?
2: Mana? Jual kopi.
0: Mangkal dia.
2: Mangkal.
0: Dan Mas Afis, selamat malam. Sedap seru sekali.
2: Senang jumpa sama Edit.
0: Edit, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku? Kenapa tuh Edit?
2: Aku baru ya. Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
0: Iya sih. Dia Edit. Kenapa emang?
2: Nanti namanya diedit.
0: Bener sih.
2: Tapi spesial ya, namanya bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Enggak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
2: Kalau Adit banyak.
0: Adit banyak kan? Adit banyak.
1: Edit cuman GAG ya, B.
2: Edit GAB.
0: Kembali. MBTAD. Kembali. Ya. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
2: Malam baik, alhamdulillah.
0: Ini seru banget. Ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
2: Waduh, iya ini pas ulang tahun ya?
0: Benar. Hari Radio Nasional dan juga ulang tahunnya.
2: Tanggal
0: 11 September hari ini banget.
2: Oh, kita nyanyiin ya.
0: Oh, boleh. Let's go.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit says to you.
2: Enggak, udah kelewat.
0: Nanti aja tahun depan ya.
1: Ya. Tanggap kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita dulu malah latihan tek-tokan itu di radio, di radio Tit Solo.

0: Itu bukan siaran kayak penyiar, jadi kita
1: gimana
0: bikin
1: tuh?
0: Cerita,
1: cerita. Drama lah, drama.
2: Oh drama radio gitu ya.
0: Umpamanya, oh selamat pagi anak-anak.
3: Selamat pagi, Bu.
0: Oh, kabar. Coba ini jawab pertanyaan Bapak ya.
1: Nggak bisa.
0: Loh, gimana sih kayak gitu? Jadi kayak lawak, kayak komedi.
1: Drama juga.
0: Drama ya. Takutan kalau kalau ada kata-kata.
2: Iya. Agak nggak bisa ngerem bahaya.
0: Bener itu. Karena komedi kan kadang gitu. Kan?
2: Bener. Saking serunya, saking asiknya, gitu kan.
1: Lapas kita recording aja dulu.
2: Oke.
1: Itu pun banyak yang diedit. Mas ini nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Nggak apa-apa.
2: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih, ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
0: Ya radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini kita muka kita aja digital aja.
2: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada makanya kak kita dengerin radio di mobil. Soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio mas.
2: Iya benar.
1: Di mobil kita apa ya
0: itu
1: ini?
0: Itu di kantor ada. Aku masih punya radio kemarin radio. Itu. Tapi Bluetooth.
1: Bluetooth.
2: Oh ya benar HP. Iya.
1: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
0: Ada langsung ada lagu-lagu lama
2: gitu.
0: Ada radio swasta.
2: Benar.
1: Ada masih kita ngobrol ngopi sambil udah dengerin pelan-pelan.
0: Ah ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu?
2: Hah? Apa itu?
1: Yang di Bluetooth itu.
0: Digital.
2: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ikut perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat enggak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
0: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Gomblo. Ada juga sampai terus
0: itu yang
1: Epic GLD
0: Madu dan Racun.
1: Madu Racun.
2: Oke, benar. Bisa kali dipetik gitarnya.
0: Jenih.
2: Oke.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya. Ya. Backingnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Ya.
2: Ya.
1: Kaget.
2: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
1: itu sahur sepuh ya.
2: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
2: Enggak, pas waktu radio-radio
1: kita. Kamu radio mana?
2: Radio.
1: Ya, ya, radio. Jangan-jangan kita enggak satu radio.
3: Selama ada kok frekuensi.
2: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
3: Oke.
2: Okay. Sahur sepuh. Oh. Yang cuman mandilin
1: Brahma. Kayaknya dia ngarang deh, aku gak merasa itu deh.
2: Nah, kamu belum lahir berarti.
3: Belum lahir.
1: Berarti kamu tua.
2: Ada. Kakak tua saya.
3: Aduh.
1: Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
3: Oh, aduh.
2: Saya lansia.
3: Bukti sejarah. Tapi saya ini ya.
2: Itu mengalami itu juga.
3: Mengalami itu juga ya berarti ya.
2: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
3: Bener.
2: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?

0: di bawah jembatan.
1: Aduh.
0: Kagak ada di rumah. Enggak, itu judulnya.
2: Salah. Ini satu grup enggak nyambung kok.
3: Pertanyaan lain aja, Mas.
1: Oh, lanjut aja ya. Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget di berarti dari tahun
2: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerusuhan. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
1: Oke.
2: Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
1: Betul.
2: Kita sempet pengen ini, pengen ah kita apa jadi presiden aja.
1: Waduh. Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
2: Heeh, cuman presiden Indonesia kan cuman satu.
1: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramean ya.
2: Gak bisa rame-rame.
1: Gak bisa rame-rame ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu, terus juga sampai eksis sampai 2026.
2: Karena gak ada kerjaan lain.
1: Aduh. Terlalu jujur, Mas. Terlalu jujur, Mas. Gimana apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
2: Aduh, kita bilang solid gimana ya? Ya,
3: padahal kita bertiga aja gak solid
0: ini. Aduh. Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
1: Asik.
0: Kayak Mas Edit.
2: Maksudnya
0: gimana tuh? Gimana tuh? Kita di tim lo asik nih. Kan gitu nih, main gitar dulu cuman nasi bungkus, sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
1: Benar.
0: Iya kan? Wah, enggak mau kemana.
2: Nah,
0: kan
2: itu gitu permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. Ya.
3: Kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
1: Oh gitu. Oh gitu. Nah,
3: dia nyaman tapi kita enggak nyaman. Kita
1: nyaman. Oke. Tapi tetap ya bertahan ya.
2: Bertahan.
0: Saya yang bikin nyaman mereka.
1: Asik.
2: Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
1: Oke.
0: Banyak Man sebenarnya, Man. Tapi enggak ada yang bikin nyaman.
2: Enggak, okay. Kalau pemain bass lain kan pinter pilih cari grup band yang bagus gitu. Nah, ya dapatnya ini ya udah enggak apa-apa dah.
0: Nah, itu kan suatu keahlian saya juga.
2: Iya,
1: benar.
2: Ahli apa, Mang?
0: Ya ahli nyamanin orang itu.
2: Kok kita merasa enggak nyaman kok kamu sendiri.
0: Apa ada tukang tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga, bisa bikinin kopi, kan nggak mau mereka.
2: Iya sih, yang bikin kita mempertahankan dia itu
0: nyaman.
1: Oh gitu ya.
0: Sampai kru-krunya, lu minum apa gue?
1: Oh,
0: makasih om.
1: Udah. Berarti emang jagonya di situ ya, ahlinya di situ ternyata.
0: Bisanya di situ, Mas. Kalau mau skill mah nol dah. Kan ada plus minusnya.
1: Bener.
0: Kalau kita plusnya ahli nggak bisa, apa ya?
2: Jadi pertemanan sih.
1: Pertemanan ya.
2: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
1: Apa tuh pemain apa tuh?
2: Gak tau dulu pemain apa sih, Nut?
0: Jaran dor apa?
2: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
1: Oh iya.
0: Dulu saya ani.
1: Apa?
0: Di pinggir jalan, buka lapak.
1: Oke. Okay. Jualan kopi.
0: Bukan.
1: Oh enggak.
0: Apain? Lotok.
2: Ngerti enggak? Ngerti enggak?
3: Enggak ngerti.
2: Aku aja enggak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo
1: dia. Oh iya.
2: Enggak semua tiap Jawa ngerti, apalagi Jakarta.
0: Tahu lah.
2: Klotok itu apa?
0: Klotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
1: Apanya apa? Kebuka apa? Apa kebukanya? Tokonya apa?
0: Dadu.
1: Dadu.
0: Jangan diomongin.
3: Itu dulu ya, itu dulu.
1: Dulu.
3: Sekarang?
0: Sekarang
3: slot.
1: Gak boleh.
2: Aduh, gak boleh, gak boleh. Itu jangan jangan dicontoh ya.
0: Iya. Enggak, itu bisa merusak moral kita.
1: Betul, itu dia. Iya,
0: jangan. Itu senakal-nakalin saya itu kalau udah melanggar hukum udah jangan ada.
1: Itu dia.
2: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
0: Kalau saya itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Duh, saya itu dulu tukang parkir, Mas.
1: Oke.
0: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
1: Oh, ikutnya?
0: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
1: Oh ini. Oh,
2: paduan suara ya itu.
0: Yang positif.
1: Yang positif benar. Wow. Oke.
2: Dulu dia dulu ketua paduan suara loh.
1: Oh iya, beneran.
2: Bisa ngelatih.
1: Oh, oke.
2: Okay. Lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan enggak pernah menang.
0: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
1: Oke.
0: Lagu Queen katanya.
1: Queen bisa.
0: Cuman ini enggak bisa semua.
2: Coba gini.
1: Coba.
2: Kita buktikan.
1: Kita tes.
2: Tuh, dua.

belum low. Jadi pasti buat kamu yang biasa seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama tim lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan yang mungkin bahkan baru tahu Tiblo.
1: Kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Asik. Gen Z, Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS. UNS Solo.
0: UNS Solo.
1: Nah ini sebetulnya
0: dosen.
2: Umur... Wow, bukan dosen pembimbing.
1: Tukang kopi. Tukang kopi.
2: Nah, bener saya dosen dulu. Okay. Asisten.
1: Dia itu umurnya di atasku. Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Oh, oke. Okay. I see.
1: Tapi ya maklum mas agak gimana. Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak gitulah.
2: Kalau kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar.
2: Ya, jadi
3: cuti kok kayak SD. Enggak naik kelas.
1: Kalau kuliah ada.
2: Hah?
3: Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
0: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya, cuti dulu main layangan dulu.
1: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
2: Oke. Okay. Ya, berarti itu niru aku.
1: Enak aja. Kamu tuh nggak naik kok, nggak naik kelas gak SD naik kelas. SMP gitu kok.
2: Istilahnya cuti, Wan.
0: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangin.
1: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi mamanya semester ini nggak kuliah dulu. Mamanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: itu nggak naik.
0: Dua semester.
2: Cuti dua semester.
1: Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
0: Oke. Okay.
1: Hilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
0: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
0: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
0: Aduh, lulusnya jalur mandiri kan.
2: Nah, iya, Mak. Sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena bisa. Cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin, Mas ya.
0: Bener.
2: Belum ada surat
0: dikeluarin. Bener.
1: Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
0: Sabar untung ya.
2: Iya, cuti sama.
0: Oke. Okay.
1: Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Kadang dia, aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
3: Bikin emosi, Mas.
1: Bikin emosi.
2: Yang mana?
3: Yang mana? Ini aja sekarang ini loh, kamu bikin emosi saya.
2: Ya, Komal itu apa artinya?
1: Lah, Komal aja nggak tahu kok.
0: Iya.
2: Yang live bareng ini nih.
1: Iya.
0: Ramean, ramean.
1: Kok? Kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick gitu.
0: Oke. Okay.
1: Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
0: Masih gak pingin ini ya? Pingin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: UNS, terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
0: Oke. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
1: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
0: Oke.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
0: Oke. Okay.
1: Daripada lupa beneran kan.
0: Bener.
1: Gitu.
2: Iya.
3: Ya. Iya apa?
1: Iya doang. Ini komennya telat ya.
3: Iya.
1: Iya apa? Iya apa maksudnya?
2: Gue lagi, pikiran saya balik lagi ke zaman dulu. Cuma lemot.
1: Oh,
3: nggak balik-balik sini.
2: Iya betul.
1: Like.
0: Datanya banyak.
2: Iya karena Ya, datanya ya, terlalu
0: benar.
1: Memang dulu ini pengennya, oh kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
0: PMR.
1: Nah, abisin, wah band belum ada nih, kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
0: Oh sih, sedap. Oh,
1: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Abis pas itu tahun itu belum ikutan.
0: Belum.
1: Jadi kita bikin. Aku bikin konsepnya nih.
0: Oke.
1: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke Dion, konsepnya gini. Akhirnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
0: Oke.
1: Enggak setuju. Soalnya lapar.
3: yang penting makan dulu.
1: Sudah akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
0: Oh gitu ya, emang gitu ya. Butuhnya makan emang.
2: Nah, iya, makan dulu ya. Kenyang kan enak.
0: Bener, ngikut aja yang penting kenyang gitu.
1: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
2: Cuti kan?
1: Iya, cuti.
0: Lagi, bahas lagi ke cuti.
2: Cuti bukan DO. Oh, gitu. Masa kamu punya anggota tim lu yang di DO kamu bangga? Kan cuti. Kamu harusnya, teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
1: Oke, bener. Cuti. Nah. Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
1: Masih.
2: Kan ada yang sudah meninggal.
1: Masih.
2: Pak Ken, Pak Dibyo.
1: Iya, Pak Dibyo yang mana?
2: Yang dosenku awal.
1: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa. Enggak ada
2: Pak
1: nama.
2: Pak Adip.
1: Nah, Adip. Bukan Pak Dibyo.
2: Kan panggilnya Pak Adip sama karena akrab banget.
0: Asik.
2: Dip, sini Dip.
0: Seumuran tuh. Seumuran tuh.
2: Enggak ada batas mas, jadi sana itu gitu. Yang penting ya, karya kan. Lu mau manggil gue
1: aku aja seumuran.
0: Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
1: Dari singkatan nama kita.
0: Oke.
1: T itu tawan.
0: Gak ini maksa sih.
1: Pengennya kayak dewa inisial nama.
0: Ayo bener. Biar keren ya gitu ya.
1: Tim lo itu tim musik humor solo.
0: Oke.
2: Tiam.
0: Iya tiam lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya.
0: Makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
0: Oke.
2: Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
0: Oke,
2: benar. Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
1: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
0: Iya, iya benar.
2: Harus dua suku kata nih enak nih.
1: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
3: Karena malas masalahnya. Malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
0: Benar.
2: Bosnya ngusulin tim lo. Kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
0: Tetap tim lo
2: ujung-ujungnya. Iya. Mau kita berdebat sampai 2 hari, ya tetap.
3: Tapi dulu itu kelihatannya yang nggak setuju itu cuma kamu doang.
2: Iya.
3: Setuju.
2: Iya, makanya saya pengennya gadu-gadu.
0: Oh gitu. Tapi kurang.
2: Nasi liwet wanu.
1: Aku nggak merasa gitu deh dulu.
2: Kayak
1: nggak merasa dia usul kok.
0: Langsung.
3: Aku lagi ingat-ingat. Enggak. Usul di grup mana kamu?
0: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
1: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
2: Iya, mungkin.
1: Loh. Oh iya kan bener kan.
2: Nah, lupa saya kan.
1: Oh, iya makanya.
0: Terlalu banyak grup ya. Oh, pantas enggak didengar. Lain grup.
1: Ya,
0: usulnya.
1: Iya. Orang dia ada satu pentas, dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain.
0: Oke.
1: Pernah akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi enggak tega ya.
0: Iya.
1: Ngeliatin diem di
2: pentas saya di cancel wajan dia. Kalau gua mah karena pertemanan datang aja ya.
0: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
1: Ya cuman kan kita udah
0: udah latihan.
1: Udah latihan sama adisional kan.
2: Iya kan.
1: Terus dia datang gimana?
2: Enggak apa-apa kan penting silaturahmi.
0: Masya Allah bener.
2: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
0: Urusan hati.
2: Ya itulah. Nah, akhirnya kan sekarang diajak mana-mana. Dulu nyebelin, sekarang kan nyenengin kan.
0: Masih.
3: Masih nyebelin. Siapa yang nyenengin?
0: Oh, emang aku sendiri ya nyenengin ya. Benar. Oke deh, sekarang kita ngomong yang sekarang nih, karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih yang enggak diketahui itu apa sebenarnya?
1: Enggak, kita bikin. Aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
0: Asik.
1: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
0: Oke,
1: enggak tahu aja deh dibikin.

0: disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Hmm. Di Indonesia menor, kalau di Indonesia di sana minor.
1: Minor. Oh iya benar. Oke oke. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya Tim Lo Nggak Tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yay, masih di MLC Music Live Chat, dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru. Enggak tahu. Asik.
1: Enggak tahu.
2: Enggak tahu.

0: tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya nggak secara sengaja.
1: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin, jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
1: Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyonan-guyonan Batak aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susu Mbok Darmi itu dari mana tuh?
1: Susu Mbok Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Iklan susu. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
1: Iya,
0: Itu tercipta tuh. Tapi so far apa yang lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
1: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
0: Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
1: Nadanya apa nih?
2: A mayor Teddy.
0: Salah.
1: Pakai mayor.
0: Salah.
1: Enggak pakai Teddy.

0: kurang kencang.
1: Upeng lu kencang banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya ini. Di apa nih di ear.
3: Itu tahu enggak waktu?
1: Ini apa namanya?
3: Headset.
1: Headset.
2: Iya benar.
3: Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin, ditambahin efek bom gitu.
1: Mas, tapi volumenya nggak dikecilin, jadi
3: dikecilin dulu. Terus aku bilang ini kurang kenceng kan meletus dar, dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok, malah jadi nombok. Oke oke oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya.
1: Lara.
2: Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh, ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke. Okay.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita, itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main dulu yang musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh.
1: Jatuh di belakang panggung.
3: Dari atas.
1: Kecilan.
3: Dulu hilang.
2: Dulu.
3: Pernah. Berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
1: Dulu gemuk mas.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke. Okay. Yeah. Kursi baso gitu ya.
3: Iya. Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah.
1: Di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset. Buset.
1: Dulu ya.
2: Dulu ya benar-benar.
1: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke okay, ya. Benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa gak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa? Karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
3: Oh, Hawa. Happy birthday ya. Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa?
3: Hari ini aku bersumpah izinkan aku. Lagunya bukan gitu.
1: Hari ini

0: kasih.
1: Selamat ulang tahun ya Hawa ya.
0: Okay.
1: Happy birthday ya.
0: Benar.
1: Hawa. Semoga okay. Hawa cepat besar.
0: Benar.
1: Hawa udah besar belum itu?
0: Udah dong. Gak
2: ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
1: Oh ya. Pokoknya ulang selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu.
0: Sukses.
1: Murah rezekinya. Kalau udah kalau belum dapat jodoh, cepat dapat jodoh.
0: Amin.
1: Kalau udah dapat jodoh lagi.
0: Dapat momongan, dapat momongan.
1: Dapat momongan.
0: Dapat rumah, dapat mobil.
2: Amin.
0: Semua cita-cita tercapai.
1: Amin. Kok kamu tumben?
0: Tumben bener. Kalau ora biasanya enggak bener. Kan harus diselektif.
1: Seleksi.
0: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus supaya kita diundang.
2: Ada maunya. Oke. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
0: Pekanbaru.
2: Legend, lagu Peter Pan ada apa denganmu Om? Malah request.
0: Oh, dia yang
1: request ya. Lagu ada apa denganmu?
2: Yang gitu ya?
0: Iya.
1: Ya,
0: maaf.
1: Yang gimana? Coba tadi.
0: Maaf segala tingkahku.
1: Emang kita dulu
0: ya. Sudah
1: maafku
0: segala
1: gitu.
0: Sudah.
2: Udah ya.
0: Itu syairnya.
2: Udah ya. Dia nge-request soalnya sampai full apa enggak gitu kan. Udah tadi intronya udah.
0: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
2: Ada khusus ya.
0: Jam.
1: Siapa yang request tadi?
2: Pro 2 Pekanbaru.
1: Oh, Pro 2. Salam ya.
2: Bener.
1: Sukses selalu.
2: Oke.
1: Nanti yuk. kita kirimin konten aja kalau full.
0: Pekanbaru.
2: Kita Pekanbaru ya.
0: Pernah ke sana ya? Yang itu yang jual telur penyu di mana ya lupa?
1: Bukan.
0: Jual telur penyu baru sih.
1: Telur penyu. Telur penyu bukan di Pekanbaru itu di Kalimantan, di Banjarmasin.
0: Oh iya,
2: benar.
1: Pekanbaru itu gajah.
0: Bukan itu
2: Lampung.
0: Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
2: Oh iya, sering ya.
0: Lewat.
2: Benar, saking sering.
0: Enggak, tapi pernah.
1: Yang baru.
2: Pernah ya. Oke. Oke deh, terakhir mungkin
1: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh
2: sih. Bener sih.
1: Yang lama aja.
2: Gimana ya ini durasi ya?
0: Oh, enggak apa-apa, kita free kok.
1: Ini lagu.
0: Kita persiapan lagu 10 loh dari
2: sini.
0: Kita free loh.
2: Boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next projectnya akan ada apa dan pengen meraih apa gitu.
1: Enggak ada harapan gitu.
0: Ada lah.
2: Kok gitu.
1: Soalnya kita ngalir aja.
2: Oke.
1: Jadi harap-harap cemas.
2: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
1: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya. Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
2: Amin.
1: Bisa 200 tahun.
2: Amin.
1: Sampai ini, sampai makanan aja kita perhatiin. Oh, kamu jangan makanan instan, jangan makanan makanan dijaga yang sehat gitu.
2: Oke.
1: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang
0: karena kondisi.
2: Benar.
0: Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
2: Oke.
0: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
1: Meskipun ya yang satu agak susah attitude-nya kan, tapi ya disabar-sabarin deh. Pokoknya kompak gitu aja.
0: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
2: Betul.
0: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu
1: Hafiz.
0: Sabar Hafiz.
1: Tahu enggak ada kejadian tuh?
2: Apa tuh?
1: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
2: Oke.
0: Mati.
1: Ini apa gitu? Setelah diurut-urut jacknya, itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
0: Tarik-tarikan.
1: Ditarik-tarikan.
0: Tarik-tarikan.
1: Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok enggak masuk ampli. Sementara penonton udah minta aku nyanyi.
2: Nyanyi.
1: Ayo main. Enter ini belum bunyi.
0: Tarik-tarikan. Dulu kan maksudnya belum profesional. Jadi kabel masih ngikut ke tukang son, kerujuan juga enggak terlalu banyak dulu kan.
1: Enggak, masalahnya kok kamu enggak sadar kayak gitu loh.
0: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. Ada kabel kosong, ada kabel kosong, udah lah.
3: Ajar gitu ya.
0: Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
2: Bener, bener.
0: Udah dipanggil. Ayo, iya ntar bar, belum bunyi nih. Ntar.
1: Tarik. Oh pas itu kamu panik ada jack dimasukin
0: iya.
1: Mas gitu aja ya.
0: Oh.
2: Nganggur nih dia.
0: Nganggur nih. Set. Bobby Ed dah masuk sini.
1: Hei, hey. Oh iya. Sorry. Tuh, kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain.
2: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas,
0: udah panggung. Panggung.
2: Udah di atas panggung.
0: Udah tampil. Ya, kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton gak sabar.
2: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya. Sebenarnya pengen sampai jam 12.
1: Terusin aja terus. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
2: Iya.
1: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
2: Aduh.
3: Sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya.
1: Enggak
3: ada kerjaan sih.
1: Lagi free.
2: Lagi free.
3: Free. Enggak ada jadwal, Mas. Santai gitu, Mas.
2: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
0: RRI.
1: Mungkin ada pantun dulu buat.
2: Ah, apa tuh?
0: Pantun coba buat
1: kamu punya pantun apa nih, Fis?
0: RRI.
1: Ikan ya. Ikan teri dari Sukamaju.
2: Cakep. Wow.
1: RRI semakin maju.
2: Asik. Boleh.
0: Ikan teri.
1: Apa?
0: Komik. Di dalam termos.
1: Yeah. Artinya.
0: Nggak bisa. Bisa.
1: Bisa. Iya boleh. Ikan teri.
0: Ikan teri di dalam termos.
1: Artinya.
0: RRI semakin jos.
2: Asik. Nah ini gongnya nih.
1: Gantian.
2: Ini gongnya nih.
1: Yang benar ya.
0: Anu aja. Bunga mawar. Bunga melati.
2: Cakep.
1: Beda. Dia kreatif gitu.
2: Yeah,
1: kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tadi?
0: Bunga mawar, bunga melati.
1: Okay. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu.
1: Gimana? Eh? Gimana?
3: Bunga mawar, bunga melati.
1: Tadi gimana kan?
0: Bunga mawar, bunga melati.
1: Terus
0: RRI semoga sukses selalu. Di mana-mana.
1: Entar. Kalau sukses selalu, umpamanya ikan teri ada kena bulu, ikan teri kena bulu. RRI sukses selalu. Itu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
3: Ikan teri aja, ikan teri.
1: Ikan teri,
2: ikan teri,
1: ikan teri,
3: ikan teri. Ikan teri.
0: Wah, mikir lagi nih.
1: Biar ada RRI-nya.
0: Ikan teri. Oh ya, ikan teri pakai helm.
2: Oke.
0: Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
1: Iya tapi
2: ikan teri takut atli ya.
1: Ikan teri
2: pakai helm.
1: Pakai helm. Ya udah boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu.
2: Oke. Ya udah. Ya terima kasih.
0: Pokoknya sukses lah.
2: Thank you.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Sukses selalu.
1: Sukses untuk Adit dan RRI juga.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Adit pamit dan juga
1: Dimlo.
2: Bye-bye.
4: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Serikap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati malah jadi status palsu. So, ini dia status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar,
0: teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2. Setelah tadi selama 1 jam ke depan kamu ditemenin di Pro 2 RRI Jakarta, karena ada music live chat. Seru banget hari ini barengan sama tim lo Temu Pro 2. Dan di jam 9 balik lagi barengan sama Cakra Temu Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam.

Ya semua berdua, karena hari ini hari Jumat, itu artinya Cakra bakal membawakan kamu informasi terkait zodiak nih. Kalau beberapa minggu kemarin Cakra udah bawain kamu ramalan zodiak tuh berdua, ini artinya diganti lagi ya, dituker lagi. Hari ini ngebahas soal zodiak, tapi bukan soal ramalan. Cakra bakal membahas informasi seputar zodiak nih tuh berdua, karena banyak banget ya di kehidupan kita ini yang berkaitan dengan rasi bintang ataupun zodiak tuh berdua. Tapi jangan bersedih-sedih, jangan berkecil hati tuh berdua, buat kamu yang masih mau dibacain ramalan zodiak untuk hari esok, tinggal kasih tahu aja ke WhatsAppnya berdua RRD Denpasar. VN aja tuh berdua ke nomornya berdua di 0896203900, atau bisa juga buat DM ke sosial medianya RR Perdua Denpasar. Facebook ada, Instagram ada, Twitter juga ada. Jadi hari ini seru-seruan bareng sama Cakra tuh berdua. Dan oh iya, hari ini hari radio. Selamat hari radio untuk RRI tercinta. Lupa lu tuh berdua. Ya walaupun temu berdua katanya anak muda udah nggak dengerin radio atau jarang dengerin radio, tapi tetap temu berdua ada informasi terbaru tadi. Kalau misalnya di Bali sendiri temu berdua ini pendengar radio dari Gen Z tertinggi di Indonesia temu berdua. Jadi ini merupakan sebuah kebanggaan ya buat provinsi Bali temu berdua, karena anak mudanya masih dengerin radio. Ya walaupun enggak yang rutin gitu temu berdua, tapi tetap tertinggi di Indonesia. Ini menurut catatan dari BPS di tahun 2024. Semoga di 2026 ini masih tertinggi ya temu berdua. Sekali lagi selamat hari radio nasional, dan malam ini ditemenin sama Cakra temen berdua sampai jam 11, seru-seruan bareng Cakra hari ini. Welcome to the show, you are listening RRI Perdua Denpasar.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

Masih barengan sama Cakra Tumpu Pro 2. Hari ini ngebahas soal zodiak nih Tumpu Pro 2. Jadi tau gak sih Tumpu Pro 2, ada yang namanya Lilith Sign. Ini adalah sisi terdalam dari diri manusia di dalam dunia astrologi atau di dunia rasi bintang Tumpu Pro 2. Buat kamu yang belum tahu, sini-sini mendekat, Cakra kasih tahu.

Saya Tumbuh Berdua ini sempat menjadi perbincangan ya, karena beberapa orang ini penasaran sama sisi astrologi yang ini, karena disebut bisa mengungkap bagian terdalam diri, mulai dari luka batin, hal-hal yang disembunyikan dalam diri, sampai sisi paling liar dan juga berani dalam kepribadian seseorang. Tumbuh Berdua, melansir dari astrologi, Tumbuh Berdua, Lilith sering disebut sebagai Black Moon Lilith. Tumbuh Berdua, berbeda dengan planet atau zodiak pada umumnya, Lilith ini bukan benda langit yang benar-benar ada. Tapi Tumbuh Berdua titik perhitungan dalam orbit bulan. Walaupun bukan planet ya Tumbuh Berdua, beberapa astrolog ini banyak yang percaya posisi Lilith dalam bagian kelahiran dapat menggambarkan sisi diri yang selama ini ditekan, disembunyikan ataupun sulit diterima Tumbuh Berdua. That's why it's called Lilith Sign, Tumbuh Berdua. Jadi astrolog sekaligus penulis buku Black Moon Lilith, Adama Sisei, ini menjelaskan Lilith merupakan titik terjauh orbit bulan dari bumi, Tumbuh Berdua, atau yang dikenal sebagai lunar apogee. Dalam astrologi, Tumbuh Berdua, titik ini kerap dikaitkan dengan trauma, pemberontakan, kebebasan hingga sisi feminim yang menolak dikendalikan, Tumbuh Berdua. Nah, mengutip dari Astro Style, Tumbuh Berdua, dalam mitologi Lilith itu disebut sebagai perempuan pertama sebelum Hawa yang menolak tunduk kepada Adam, Tumbuh Berdua. Wah, keren. Sosok ini kemudian identik dengan perempuan independen, liar, misterius dan juga memiliki kuasa penuh atas dirinya. Wah, ini akan bertentangan sama orang-orang patriarki. Nah, setiap zodiak itu punya Lilithnya masing-masing, Tumbuh Berdua. Jadi Lilith dalam astrolog, Tumbuh Berdua, ini beberapa astrolog menyebut bahwa Lilith sebagai shadow self atau sisi bayangan diri. Artinya posisi Lilith ini dipercaya bisa menunjukkan bagian diri yang sering disembunyikan dari orang lain. Tapi diam-diam ini sangat mempengaruhi kehidupan emosional maupun hubungan asmara seseorang. Nah, buat kamu yang kepo, setiap zodiak kan ada Lilithnya nih, Tumbuh Berdua. Nanti Cakra kasih tahu setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja.

0: banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemuteran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu!

Itu umur 2 masih barengan sama Cakra. Itu tadi lagunya Cheryl Sanofia featuring Ariel Noah, tuh umur 2. Aku sungguh kau putus. Kayaknya ini di tahun 2018 nih tuh umur 2. Ini salah satu lagu yang booming di waktu itu tuh umur 2, di era itu tuh umur 2. Yang mana kalau sedikit intermezzo soal lagu ini tuh umur 2. Ini lagu yang digandrungi sama cewek-cewek yang suka sama cowok, tapi cowoknya udah punya pacar. Wah, parah sih. Ya mungkin itu ada beberapa orang yang memiliki rasa seperti itu nomor 2. Ini merupakan sisi tersembunyi dari seseorang tersebut gitu. Jadi dia lebih tertarik kepada orang-orang yang sudah memiliki pasangan. Ya sebenarnya enggak baik untuk dicontoh gitu nomor 2, karena kita tahu nomor 2 setiap orang sudah diciptakan berpasangan gitu nomor 2 ya kali. Pasangan A direbut ke pasangan C gitu misalnya. Ya pokoknya kayak gitu tuh nomor 2. Tapi ngomongin soal sisi tersembunyi itu nomor 2, ini masih nyambung sama yang tadi Jakar bahas ya nomor 2 terkait Lilith Sign. Ini tuh nomor 2. Ini merupakan sisi tersembunyi yang ada di diri seseorang tuh nomor 2, dilihat dari astrologi ataupun dari rasi bintang tuh nomor 2. Jadi nomor 2, Lilith Sign atau sisi terdalam seseorang, ini juga melekat di setiap zodiak nomor 2. Jadi Cakra bakal kasih tahu kamu setiap zodiak itu punya Lilith Sign nomor 2. Kita mulai dari yang pertama yaitu Aries. Jadi Lilith di Aries ini menggambarkan sosok yang keras kepala, berani dan juga enggak suka diatur nomor 2. Buat kamu nomor 2 yang berzodiak Aries, kamu ini cenderung ingin memimpin dan mudah marah ketika merasa dikendalikan orang lain. Wow, buat kamu yang berzodiak Aries, boleh nih dikonfirmasi apakah benar yang dibilang sama informasi yang Cakra berikan buat kamu tuh nomor 2. Kalau misalnya sisi tersembunyi dari Aries ini adalah keras kepala, berani dan gak suka diatur. Wah, ini kalau misalnya di perusahaan 2 bulan udah keluar nih, bikin perusahaan sendiri, gak suka diatur soalnya. Yang kedua, kita akan beranjak ke sisi tersembunyi yang dimiliki oleh Taurus nomor 2. Jadi Lilith Sign atau sisi tersembunyi yang dimiliki Taurus ini berkaitan dengan rasa aman, uang, dan juga kenikmatan hidup. Posisi ini sering bikin seseorang sulit melepaskan sesuatu serta memiliki ketertarikan emosional kuat terhadap kenyamanan ataupun materi nomor 2. Jadi bisa dibilang kalau misalnya Taurus ini sisi tersembunyinya adalah gampang nyaman ataupun mageran juga bisa nomor 2. Karena ini menjadi dua hal yang tipis nomor 2, bisa mageran ataupun emang orangnya nyaman aja di tempat itu.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing.

dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Ya temu per dua masih barengan sama Cakra, dan Cakra masih bawain kamu Lilith Sign. Temu per dua ini merupakan sisi tersembunyi seseorang yang dimiliki semua zodiak. Temu per dua tadi Cakra udah kasih tahu kamu Lilith Sign dari Aries dan juga Taurus. Masih ada 10 zodiak lagi temu per dua, dan Cakra kasih tahu sekarang temu. Gak 10-nya dong, kita cicil ya umur 2, mungkin 2 atau 3 gitu ya umur 2, karena lumayan banyak nih. Jadi umur 2, sisi tersembunyi di zodiak Gemini, ini biasanya memiliki pikiran tajam, kritis, dan juga sulit diam umur 2. Orang-orang yang berzodiak Gemini ini tuh nomor 2 bisa sangat vokal, tapi juga takut disalahpahami saat mengungkapkan isi pikirannya. Wow. Buat kamu yang berzodiak Gemini nih tuh nomor 2, kamu punya sisi tersembunyi yaitu pikiran tajam dan juga kritis tuh nomor 2. Ini bisa kamu pergunakan dengan baik ya tuh nomor 2, kamu bisa manfaatkan dengan baik di tempat yang baik pula tuh nomor 2. Kadang kalau misalnya ngomongin pikiran yang kritis tuh nomor 2, ini kamu akan bersaingan juga sama anak gen alfa tuh nomor 2. Karena anak gen alfa ini pertanyaannya kritis gitu. Enggak puas dengan pertanyaan satu, akan melontarkan pertanyaan lainnya. Ini kenapa kayak gini? Oh gitu. Terus kalau misalnya kayak gitu bakal gini dong. Wah, udah. Kalau misalnya ketemu gen alfa, kalau Cakra sih biasanya menjawab sebisa yang Cakra jawab. Tapi kadang ada beberapa yang emang di luar nalar aja tiba-tiba nanyain kayak gitu tuh umur 2. Emang kesaktian gen alfa. Beranjak dari zodiak Gemini nomor 2 ke zodiak Cancer. Jadi Lilith sign yang ada di Cancer ini sering dikaitkan dengan luka keluarga atau rasa gak aman sejak kecil. Oh, berarti punya inner child gitu kali ya nomor 2. Yang kurang baik. Mereka cenderung sensitif tapi sangat protektif terhadap orang-orang yang dicintai. Wah, bisa jadi posesif nih. Kamu yang berzodiak Cancer, sisi tersembunyimu mungkin ya nomor 2 ini adalah sisi tersembunyimu adalah posesif ini tadi nomor 2. Tapi ya bisa jadi karena dari trauma masa lalu juga ya nomor 2. Tapi sebenarnya nomor 2 ini enggak bisa dijadikan acuan yang benar-benar valid 100% gitu ya nomor 2. Karena kepribadian seseorang itu enggak cuma ditentukan oleh rasi bintang ataupun zodiak, tapi juga ditentukan sama lingkungan sekitar juga tuh nomor 2. Udah 56 menit lepas dari jam 9 tuh nomor 2. Nanti di jam 10 Cakra bakal balik lagi dan masih bawain kamu Lilith sign dari setiap zodiak nomor 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja 95,3 FM, teman terbaik kamu.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan, serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.
4: Teman terbaik kamu.

Ya, semua Perdua masih barengan sama Cakra di RRI Perdua Denpasar pastinya. Udah di jam 10 lebih 11 menit umur Perdua, Cakra masih bawain kamu informasi di hari ini umur Perdua terkait Lilit Saini. Yes, tadi Cakra udah bawain kamu Taurus, Aries, Gemini dan juga Cancer yang punya lilit sign masing-masing, punya sisi tersembunyi dalam dirinya masing-masing. Lalu dilanjut ada Leo tumpur 2. Jadi lilit di Leo ini membuat seseorang ingin diakui dan diperhatikan tumpur 2. Dibalik rasa percaya diri yang besar teman berdua, ada kebutuhan emosional untuk merasa dihargai dan dicintai. Oh, jadi mungkin karena kamu nih teman berdua yang berzodiak Leo merasa kurang diperhatikan, jadi sisi tersembunyi kamu merasa kamu itu emang perlu diperhatikan atau ingin perhatian yang lebih lagi gitu teman berdua. Beralih dari Leo kita ke Virgo nomor 2. Jadi Virgo ini nomor 2 punya sisi tersembunyi, yaitu posisi ini identik dengan perfeksionisme dan juga kritik berlebihan terhadap diri sendiri nomor 2. Seperti yang kita tahu, Virgo ini orangnya perfeksionis ya nomor 2. Semua harus dikerjakan secara sempurna dan rapih gitu nomor 2. Pemilik lilit di Virgo nomor 2 sering merasa harus selalu sempurna nih nomor 2 biar diterima sama orang lain. Padahal nomor 2 Virgo, buat kamu yang berzodiak Virgo, gak harus semuanya itu sempurna kok, karena yang sempurna itu cuma Tuhan yang Maha Esa. Asik, sama lagunya Andra and the Backbone. Yes, teman berdua masih barengan sama Cakra sampai nanti di jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja.

Masih barengan sama Cakra Tomo Pro 2 dan masih ngebawain kamu informasi terkait The Lead Sign, yaitu sisi tersembunyi yang dimiliki zodiak. Karena hari ini hari Jumat, yang mana Tomo Pro 2 kita bakal ngebahas zodiak dan masih Tomo Pro 2. Setelah Leo dan Virgo, Tomo Pro 2 ada Libra yang menduduki di posisi selanjutnya Tomo Pro 2. Jadi sisi tersembunyi atau Lilith di Libra ini membuat seseorang mudah kehilangan diri sendiri dalam hubungan asmara. Mereka kerap berusaha menyenangkan pasangan hingga lupa pada kebutuhan pribadinya. Oh, ini kayak kalau misalnya kamu nih Tomo Pro 2 lagi berbunga-bunga dalam masa butterfly era gitu Tomo Pro 2. Biasanya kamu akan mempelajari pasangan kamu kesukaannya apa, ataupun apapun yang dilakukan pasangan gitu ya, Tomo Pro 2, aktivitas yang dilakukan pasangan secara rutin kamu pun juga melakukan itu, walaupun sebenarnya Tomo Pro 2 enggak sejalan dengan kamu Tomo Pro 2. Jadi kadang ada beberapa, misalnya pasangan tiap pagi itu harus nge-gym. Nah, tiba-tiba deket nih sama kamu Tomo Pro 2. Ya, gebetan lah, belum pasangan ya. Tiba-tiba deket sama kamu dan kamu ingin menemani dia gitu ya Tomo Pro 2. Aku ingin kita menjadi pasangan yang sama gitu kegiatannya. Akhirnya kamu juga nge-gym. Yang mana sebelumnya kamu gak pernah nge-gym sama sekali. Kagetlah badanmu Tomo Pro 2. Ini yang akan mengubah mungkin gak cuma kepribadian ataupun mental kamu ya Tomo Pro 2, tapi juga akan mengubah fisik kamu. Jadinya kamu gampang capek Tomo Pro 2. Karena gak dimulai dari pemanasan dulu, langsung nge-gym yang berat-berat gitu. Aduh, serem sih. Selain Libra ada Scorpio Tomo Pro 2. Lilith di Scorpio ini dianggap sebagai salah satu posisi paling intens Tomo Pro 2. Posisi ini berkaitan dengan rahasia, obsesi, trauma dan juga energi yang kuat Tomo Pro 2. Jadi buat kamu yang berzodiak Scorpio Tomo Pro 2, sisi tersembunyi kamu ini yang mungkin lebih terlihat daripada zodiak lain Tomo Pro 2. Karena ini berkaitan dengan obsesi kamu ataupun trauma kamu. Lalu selanjutnya ada Sagittarius Tomo Pro 2, yang mana mereka yang punya Lilith di Sagittarius Tomo Pro 2 biasanya sulit dikekang dan sangat menjunjung kebebasan. Posisi ini juga membuat seseorang berani menyuarakan pendapat meski berbeda dari orang lain nih Tomo Pro 2. Jadi sisi tersembunyi dalam kamu nih Sagittarius, posisi yang akan menjadi public enemy kalau misalnya kamu enggak di lingkungan yang tepat, tapi akan menjadi teman juga Tomo Pro 2 kalau misalnya kamu berada di lingkungan yang tepat Tomo Pro 2, karena kamu bisa menyuarakan suara lingkungan sekitar kamu Tomo Pro 2. Ya, Tomo Pro 2, karena sebentar lagi Cakra akan balik lagi Tomo Pro 2 setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di mana lempeng Pasifik disubduksi di bawah lempeng Filipina. Kedalaman dari palung ini jauh dari ketinggian Gunung Everest di atas permukaan laut. Palung ini pertama kali diteliti pada 1951 oleh kapal Angkatan Laut Britania Challenger 2 yang kemudian memberikan nama titik terdalam dari palung tersebut, kedalaman Challenger.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelunturan dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

Bittersweet by Madison Beer, teman berdua. Ini requestan dari Lara Purnamasari. Terima kasih Lara sudah merequest di Perdua RRD dan Pasar. Wah, jadi langganan nih. Jadi teman berdua yang langganan request ke Perdua RRD dan Pasar nih, Lara Purnamasari. Kayaknya besok-besok kita ada ini deh, penghargaan request terbanyak gitu. Seru kali ya. Tapi kapan-kapan deh kita buatin ya temen perdua. Tapi buat kamu yang belum request, masih bisa nih temen perdua. Siapa tahu nanti Lara ada saingannya temen perdua. Ya, yes, temen perdua, Cakra masih bawain kamu informasi seputar zodiak. Yaitu hari ini kita ngebahas soal Lilith Sun, yaitu sisi tersembunyi dalam beberapa zodiak, temen perdua. Tadi udah dibacain sampai 9 zodiak, temen perdua, tinggal 3 lagi, temen perdua. Cakra langsungin aja ya. Jadi temen perdua, zodiak yang selanjutnya yang Cakra kasih tahu ke kamu adalah Capricorn. Capricorn ini juga nggak luput dari Lilith sign temen perdua, atau sisi tersembunyi dari zodiak ini. Jadi Lilith di Capricorn ini berkaitan dengan ambisi, status sosial, dan juga kebutuhan untuk terlihat sukses. Tapi seringkali ada rasa takut gagal atau tidak dianggap cukup baik temen perdua. Jujur, Cakra sebagai pemilik zodiak Capricorn memvalidasi ini temen perdua. Kadang apa ya, kita ini ingin terlihat apa yang kita lakukan sebagai yang berzodiak Capricorn, apa yang Capricorn lakukan itu selalu berhasil gitu. Gak harus yang gede-gede banget, tapi yang kecil-kecil kayak ngeperbaikin kabel atau apa, itu kalau misalnya gak berhasil tuh kayak, ya kenapa gak berhasil sih gitu tuh, nomor 2.

Lalu selanjutnya ada Lilith di Aquarius nomor 2 yang identik dengan sifat pemberontak dan juga unik nomor 2. Jadi Aquarius ini sering merasa berbeda di lingkungan sekitarnya, tapi justru menemukan kekuatan dari keunikan tersebut. Yang terakhir ada Pisces nomor 2. Jadi sisi tersembunyi yang ada di Pisces atau Lilith yang ada di Pisces ini nomor 2 berkaitan dengan intuisi, imajinasi dan juga dunia emosional yang mendalam nomor 2 atau dalam. Posisi ini nomor 2 membuat seseorang sangat peka, tapi juga rentan tenggelam dalam fantasi ataupun hubungan yang tidak sehat. Jadi buat kamu yang berzodiak Pisces, ini kamu harus bisa memisahkan nih antara realita dan juga imajinasi. Rasanya udah 12 zodiak cakra udah kasih tahu ke kamu terkait sisi tersembunyinya atau Lilith sign nomor 2. Buat kamu mungkin ini menjadi pengetahuan baru atau informasi baru atau wawasan baru ya nomor 2. Nanti balik lagi barengan sama cakra sama jam 11, jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: juga.
1: RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG, terdapat 10 wilayah yang masuk dalam zona duga aktif terjadinya gempa bumi. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik menyebabkan potensi bencana alam seperti gempa, gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor cukup besar. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia bahkan tergolong sangat dahsyat hingga efeknya terasa hingga ke negara-negara sekitar Nusantara. Hal sederhana yang bisa dipersiapkan apabila bencana terjadi adalah dengan memiliki pengetahuan gempa bumi yang baik, kenali lingkungan dan rute evakuasi tempat beraktivitas, serta siapkan tas siaga bencana yang berisi identitas, keperluan pribadi seperti obat-obatan, alat mandi, selimut, pakaian, senter, pisau lipat multifungsi, dan masker. Sejumlah uang tunai perlu disiapkan untuk mengantisipasi ketika pembayaran via online maupun mesin ATM mengalami gangguan. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.

Ya, yes, semua berdua karena udah 57 menit lepas dari jam 10. Itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih semua berdua yang sudah mendengarkan RR Perdua dan Pasar dari tadi pagi sampai malam ini. Cakra yang siaran nih. Besok ketemu bareng sama Cakra lagi di jam yang sama temu berdua di RR Perdua dan Pasar. Udah pasti temu berdua. Dan harus pamit dulu. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar Cakra Yanuar bertugas pamit. Selamat malam untuk berdua, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye bye.

Resensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda Kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspakarsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Ya, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.

teman-teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Sigura-Gura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh, gitu ya. Aku pikir selama pekerjaan selesai itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah, itu dia. Jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

tekitte pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaku watu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekitte maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Kembali loskan dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar. Good morning and happy weekend, teman Pro 2. Kamu ditambahin aku lagi Mita Wulandari. Ini disclaimer dulu teman Pro 2 ya. Aku selama beberapa hari ke depan, terhitung sekarang hari apa? Sabtu ya. Sabtu terus juga nanti Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu, setiap pagi kamu ketemu aku lagi. Aku lagi ya. Teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, hari ini aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 pun juga termasuk hari-hari yang aku sebutkan barusan ya. Dari pagi sampai jam 10 pagi pokoknya ya, dan selama sejam ke depan aku bakal ngasih info cuaca dan lalu lintas yang ada di kota Denpasar. So make sure jangan ganti frekuensi di sini aja. Di mana lagi kalau bukan di RRI Pro 2 Denpasar.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap generasi.

Lagi teman Pro 2 masih joinan di sini di RI Pro 2 Denpasar. Sekarang aku bakal ngasih updatean cuaca nih buat kamu ya, teman Pro 2. Kalau di Bali sendiri, okay, mostly cerah berawan, teman Pro 2. Tapi memang ada beberapa daerah yang udah plek-plek berawan aja gitu. Badung, Gianyar, Klungkung, terus juga Bangli ya. Sisanya aman, cerah berawan dengan suhu berkisar dari 22 hingga yang paling panas itu 31 derajat Celcius. Yes, di kota Denpasar ya, panas banget temen Pro 2. Tapi sepanas-panasnya kita itu masih yang kayak bukan tipikali panas kering kerontang ya, enggak temen Pro 2. Tapi masih bisa kita bernafas begitu ya. Enak lah pokoknya hidup di Bali ini temen Pro 2 ya. Ya walaupun juga kita sekarang masuk ke musim kemarau begitu ya. Tapi ini kebiasaan ya, kan kita juga membaca pola-pola yang terjadi ya Tabau Pro 2. Kalau udah setelah Agustus masuk ke bulan ber-ber-ber, September, Oktober, November, Desember, itu artinya apa? Iya, sudah mulai ke musim penghujan teman Pro 2 ya. Ya kita berharap juga bersama-sama teman Pro 2 yang kemarin lahannya bekas kebakaran begitu ya, itu gak kering-kering banget, perkara ada hujan sekarang ya. Pun juga banyak juga aku baca berita begitu teman Pro 2. Ada memang beberapa daerah di Bali itu yang sampai keringnya tuh kering kerontang banget gitu. Mereka makan, minum, mandi itu sampai susah banget teman Pro 2. Jadi bersyukurlah kamu teman Pro 2, pagi-pagi kalau misalkan kebelet apa-apa ya udah, tinggal laksanakan aja, terus buka keran air kamu segala macam udah kelar gitu ya. Tapi yang perlu aku ingetin ke kamu teman Pro 2, jangan sampai air itu dibuang-buang ya. Apalagi mungkin kamu masih mengandalkan lewat PDAM begitu ya. Nah, siapa tahu begitu ya. Ini sering banget teman Pro 2 kalau PDAM itu maintenance segala macam gitu ya. Makanya mungkin ada yang airnya agak keruh lah, ada yang tiba-tiba macet gak bisa mandi segala macam ya, begitulah ya teman Pro 2. Namanya juga kita harus berbagi bersama ya. Dan teman Pro 2 buat kamu hari ini yang akan nyebrang ya, ini like nyebrang laut begitu, jangan lupa juga untuk dicek kembali kondisi gelombangnya seperti apa. But so far okay ya, paling tinggi ya di 2 hingga 3 meter teman Pro 2 ya. Tapi tetap kalau misalkan kamu naik ferry begitu, kerasa banget goncangannya teman Pro 2. Apalagi kemarin teman aku yang habis nyebrang dari Lombok ke sini begitu ya, dia bilang iya kondisinya kalau dibilang bagus-bagus begitu ya untuk nyebrang. Cuman ya begitulah ya, dia agak teracak-acak aja di sana ya. Agak terombang-ambing begitu. Cuman aman, aman banget teman Pro 2, masih aman banget ya. Dan buat kamu juga nih, hari ini akan berkegiatan di luar ruangan, I mean like outdoor ya. Jangan lupa juga dibawa payung jas hujan, kita gak tahu nih kapan hujan lah, kapan panas segala macam. Ya walaupun ke pasal 1 kita masih di musim kemarau, cuman kita melihat sendiri ya kondisi sekarang seperti apa. Ini karena aku sudah kembali ke studioku yang semula, jadi depan mataku memang ada si kaca jendela segambreng, cuman gak langsung menghadap ke outdoor. Kalau kemarin kan ada ya ke outdoor, benar-benar. Oh okay, aku tahu ini hujan nih, aku tahu ini gak hujan gitu ya teman Pro 2. So stay safe, jangan lupa juga teman Pro 2 untuk selalu minum air. Minum air itu paling penting teman Pro 2. Walaupun mungkin sampai kembung segala macam, percayalah teman Pro 2, lebih baik kamu kembung kekenyangan minum air ketimbang kamu kurus kering kekurangan air dehidrasi teman Pro 2.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Pengen teman Prodo yang masih joinan di sini di RRI Prodo Denpasar ya. Kalau kita ngobrolin tentang lalu lintas, sudah pasti pagi hari ini masih terpantau lengang ya, tapi memang ada beberapa titik ya, nggak pagi, siang, sore, mau weekend, mau weekday, sama aja begitu ya. Salah satunya adalah, salah banyaknya sih sebenarnya, karena nanti aku bakal menyebutkan lebih dari satu ya, tambah beberapa dua. Oke, pertama di perempatan Gatsu ya, ini tuh Gatsu Timur, Tengah, atau mungkin yang mengarah ke Cokro Aminoto, atau mungkin yang mau mengarah ke Dalung begitu ya, itu pasti di each section gak tuh, perempatan maksud aku ya, itu pasti kalau kamu lihat, kamu buka itu maps detik ini banget, pasti merah-merah gitu ya. Cuman syukurnya walaupun kita di Bali itu sudah terkenal dengan aduh Bali mah udah mulai macet segala macam, tenang, macetnya masih bisa yang kita bernafas lega begitu ya. Masih enak bawa motor, bawa mobilnya masih enak di Denpasar, Temu Pro 2. Denpasar loh ya, aku bilangnya ya Temu Pro 2. Beda halnya kalau misalkan kamu ke Canggu, waduh itu udah cenat-cenut itu ya. Tapi kalau Denpasar masih lengang banget Temu Pro 2 ya. Pun juga ini di PB Sudirman juga terpantau sikit ada merah-merah. Di Simpang Tohpati sama juga sudah pasti akan padat pagi hari ini. Terus di bypass juga teman Pro 2 ya. Mungkin karena ini weekend dan banyak juga teman-teman yang akan berlibur atau nyebrang ya, either itu ke Nusa Ceningan, Nusa Penida, atau ke Nusa Lembongan. Kalau Nusa 2 lewat mana? Lewat tol aja sayangku. Itu mah beda Nusa ya teman Pro 2. Oke, lanjut lagi. Kalau di Denpasar Barat ya, daerah Padang Samian sudah pasti di lain tidak bukan begitu ya. Di Jalan Gunung Agung. Nah, ini mah kata banget karena masa kecil aku di Gunung Agung ya, teman Pro 2. So far sebenarnya ada sih beberapa titik yang kelihatan merah-merah ya. Cuma masih sangat aman ya. Kalau bilang padat banget belum, not yet teman Pro 2, tapi nanti lebih dari jam 7 aja padat banget. Lihat aja teman Pro 2 ya. Pun juga kalau di Mahendra Data nih, Medata Utara mostly sama juga agak sedikit padat ya teman Pro 2. Simpang Malboro, Toko Umar sama juga terpantau merah-merah begitu ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang hari ini akan berkendara, jangan lupa dibawa dokumen penting, SIM, KTP, STNK. Satu lagi, hati-hati di jalan dan jangan marah-marah di jalan teman Pro 2 ya. I mean like this is weekend. Ya, hari ini weekend teman Pro 2. Kayak kalau misalkan ada hal yang membuat kamu kesel begitu ya, apalagi kesel kamu itu udah kamu bawa dari rumah. Kalau kamu udah keluar rumah, hilangkan itu kesel. Nggak usah dibawa beban kamu. Keluar digunanya apa? Cari refreshing lah. Apapun yang buat kamu seneng, apapun yang buat kamu lupa sama masalah itu ya, Tebom Pro 2. Oke, Tebom Pro 2, jangan kemana-mana. Aku masih tetap nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Tips of the day.
1: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.

Kita Mompro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Kita sebentar lagi bakal ngebahas satu topik yang of course akan sangat relate ya. Kira-kira apa tuh? Di sini aja ya di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Siguragura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana beserta staf dan jajaran mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah setia menjadi suara Indonesia, menyampaikan informasi, mengedukasi, dan menyatukan masyarakat di seluruh pelosok negeri. Semoga RRI semakin profesional, inovatif, dan terpercaya dalam menghadirkan informasi yang mencerahkan serta memperkuat persatuan bangsa. Terus mengudara, terus menginspirasi, terus menyatukan Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Teman terbaik.

Lagi teman Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Oke, ini weekend, it's time untuk healing ya. Untuk okelah ya ngasih makan badan kamu, either itu dari segi materi yang kemarin-kemarin sudah kamu kumpulkan begitu ya, sampai kamu kerja rodi, sampai kamu kerja double-double, ambil side hustle, or even ya, ada nih, ada gila-gilanya teman aku nih, dia kerja nih, sama juga, sama-sama penyiar juga, ya udah kerja shift pagi begitu ya, tapi siangnya kerja sampai sore, sore sampai malam lagi kerja lagi. Ada orang yang begila gitu ya, ada teman Pro 2. Cuman ya, balik lagi namanya kita manusia ya. Entah itu satu sisi kita mengejar dunia segala macam. Satu sisi kita juga perlu sadar, kita manusia bukan robot begitu ya. Pun sekejam-kejamnya orang dulu kerja rodi pasti mereka dikasih istirahat ya. Kita yang sekarang tidak ada kerja rodi sebetulnya, tapi kita maksakan untuk kerja rodi, harus sadar betul begitu ya teman Pro 2. Harus bisa untuk healing, rehat sejenak teman Pro 2 ya. Well, kerja seharian depan laptop mungkin ya, atau meeting, ngejar deadline, belum lagi kamu duduknya berjam-jam, atau kamu warawiri seliweran sampai meledak itu ya, yang mengukur berapa steps kamu sehari ya. Nggak ada 10.000, lebih sudah bisa mungkin 30.000 steps dalam satu hari ya, gempor-gempor sudah itu kaki kamu ya teman Pro 2. Akhirnya yang minta healing begitu ya, tidak hanya sekedar kaki kamu aja, tapi kepala, pundak, pinggang, lutut begitu ya. Dan bagi aku salah satu jalan pintasnya ya dimasas, dipijat ya teman Pro 2. Ini adalah self reward yang paling masuk akal setelah kerja rodi. Apalagi terapisnya bilang nih, kak ini punggung kakak tegang banget. Kita dalam hati, iya mbak, gak cuma badan aja yang tegang, hidup saya juga banyak tegang-tegangnya ya. Karena ngejar deadline lah segala macam begitu ya. Gak apa-apa, masih muda, begitulah kata orang tua aku ya. Ya gitu, yang masih muda ini juga pengen begitu ya menikmati kayak hasil kerja kita, cuman kok kayaknya belum bisa ya. Kalau kamu gimana nih ya, tips self reward kali ya kita bilangnya, setelah kamu bekerja terus menerus, bahkan mungkin hari ini sama kayak aku nih bekerja juga. Oke, teman Bro, kita bakal ngebahas topik ini ya. Healing Gen Z setelah kerja rodi macam mana Miska gitu ya. Sampai jam 9 pagi di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakjubkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele.

Oke, kita mau bro dua balik lagi dengan aku Mita Olenderi. Nih, kita masih ke base topic yang sama ya. Ide healing era kita Gen Z itu apa sih? Begitu ya. Bagi aku ada fase di mana healing terbaik adalah ketika kamu sudah menyelesaikan semuanya ya. Pulang kerja, mandi. Terus ya udah beli atau masak makanan yang dari tadi kita itu pengenin. Kita bayangin. Mau ramen, tinggal beli. Mau sushi, beli aja. Ayam geprek apalagi, ya ampun, we live in Bali, temen pro 2 ya. Kayaknya masih sedikit juga ya beberapa daerah Indonesia yang kalau ayam geprek 10 ribu tuh udah dapat nasi, dapat es teh juga begitu ya. Di mana lagi begitu ya, temen pro 2. Emang udah enak nih hidup di Indonesia, apalagi di Bali, temen pro 2 ya. Sebenarnya kalau makan enak sendirian, like I deserve this gitu ya, after all of this thing, gak harus fancy. Karena setelah seharian harus ngikutin keinginan orang lain di kantor lah, belum lagi ngerjain ABCD, rasanya akan sangat menyenangkan kalau kamu bisa bilang nih, malam ini aku bakalan makan apa yang aku mau. Aku BM-in bahkan dari kemarin-kemarin nih, belum kesampaian teman pro 2.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

Lagi tamu Prodo yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Gak perlu nunggu liburan panjang tamu Pro 2. Kadang kita-kita ini yang Gen Z ya perlu satu malam aja di hotel begitu misalnya. Check-in udah rebahan guling-guling, mandi air hangat, pesan room service. Terus ya ada juga sih yang gak lupa buat buka laptop. Ya gak apa-apa, yang penting kan di hotel ya, bisa staycation. Walaupun mungkin ya sebenarnya ini kedok aja sih, work from everywhere aja gitu. Tapi ya teman Pro 2, karena bagi aku setelah kerja rodi terus dapat hal yang luxury tanda kutip, itu adalah sebuah keajaiban teman Pro 2 ya. Gak ada yang manggil nama kita untuk minta revisi, tiba-tiba ketemu klien, tiba-tiba ada rapat ini itu, rasanya pusing gitu ya temu Pro 2. Ya walaupun ada juga sih temu Pro 2 yang seperti aku bilang tadi, iya staycation, cuman ujung-ujungnya buka laptop, ya gak apa-apa, setidaknya kan bisa di kasur hotel yang nyaman, yang empuk begitu ya temu Pro 2, daripada sumpek di kantor mulu ya.

Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.

Oke, teman Pro 2, kamu masih dengerin aku di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Healing juga bisa dengan pergi sendirian ya, gak harus bareng-bareng, gak harus satu banjar, satu desa, gak harus ya. Apalagi aku juga tim-tim penganut apa-apa bisa sendiri, yaudahlah ya gak apa-apa begitu. Mungkin nonton bioskop sendiri, ngopi sendiri, terus jalan-jalan di mall sendiri, duduk di kafe sambil bengong di pantai begitu ya. Banyak juga kan di Bali yang kalau kafe itu langsung depan-depannya mempantai begitu teman Pro 2 ya. Mungkin bagi kamu tim penganut yang apa-apa harus ngajak temen, awalnya kerasa aneh begitu ya. Ini kayak ada yang kurang apa nih ya. Tapi

0: Bunda, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek, ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Imi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Imi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk. Termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.